sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau, dan Dayak Taman di Kalimantan Barat, dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah

pawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita meladang itu terakhir tebang, udah kering, itu pun jemol lebih sebulan tuh, jemol. Udah kering mau dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan. Namun, lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang hendak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, mau kita nyaman. Kalau tidak dilakukan itu tidak bagus buat padi. Empat biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh di ini tuh, di, apa, dibawakan topal, ditawa atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggus lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk keliko je. Kalau hari panas, pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita berkalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, tolong untuk mulakan tadi ini nandonya mai itu banding pakai honda honda mampu kita berjalan itu ayo dukung tadi dukung tadi itu umpama dia itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking, barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti Anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ona, ta, Ona, naik, hujan panas nih.
1: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Selawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaat

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga mempermudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama

0: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau Syair Gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan bait pertama, kedua dan seterusnya, artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak a. Nah, di tempat lain dia biasa menggunakan syair yang bersajakan ab. Nah, singkatnya mereka kadang-kadang kaidahnya pantun tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
1: Seiring perkembangan zaman, Syair Gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian Syair Gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
2: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Saya kan dah menganjurkan, aku ni dah tua, belajarlah Syair Gulung ni. Belajarlah Syair Gulung ni, kerana aku dah tua, ambil lah. Dia tak dapat, dia tak mau, payah kata dia. Itu lah. Bagaimana cara kita tak tahu lah. Mungkin kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah, dah hilang.
1: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat, seperti Hernida dan Muhammad Akbar, yang dalam kesehariannya juga belajar Syair Gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
3: Ayung, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, enggak, susah. Enggak tahu lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
4: Harapan saya Syair Gulung itu lebih dikenal. Yang dikenal karena memang tadi saya bilang, karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang menggunakan syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain, terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya, yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
5: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
1: Kini, Syair Gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer, tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan Syair Gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Eh, sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat

rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti bertamu terlalu lama atau meminta hidangan yang

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, Mbak Bang, kita sampai di jam 9 waktu Indonesia Barat. Saya paling ingatkan Mbak Bang untuk saat ini kita di Ngandel. Ya, untuk Anda sama Anda dimanapun berada yang barangkali pengen gabung, boleh silakan melalui telepon kita di 0561571571. Kemudian bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811570093 ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Bu Abang, selalu bersama Pro 4 di edisi kita hari ini ya, Senin 22 Juni 2026. Mudah-mudahan lancar terus segala aktivitasnya hari ini. Dan kita tunggu atensinya Bu Abang yang pengen ikut ngandel dengan kita di telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570093.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Hey, abang di mana pun ada. Jam 9.16 menit kita sampai bersama di Ngandar. Kita tunggu atasinya Mbak Abang nih. Wandel di mana pun berada. Mbak Abang, di awal tadi ada satu informasi yang kita terangkan Mbak Abang terkait dengan nantinya itu akan ada petugas yang datang door to door, dari pintu ke pintu, ya, naik akan bertanya tentang apa namanya, banyak hal lah berkaitan dengan sensus ekonomi 2026 yang buat abang. Nah, jadi ada yang datang ngetuk pintu rumah ataupun masuk ke toko, artinya di satu sisi yang ngetuk tadi itu ya bisa jadi dari petugas resmi untuk sensus ekonomi 2026 yang petugas yang sedang bertugas hendak mengemban misi negara untuk memotret ataupun istilahnya memetakan ekonomi nasional. Tapi di sisi lain yang nak ambil abang ya, sebagai sebagian masyarakat, nah, kalau ada yang datang ngetuk pintu tu, tambah lagi kita tak kenal, tengok pakaian pun agak lain, kadang tu was-was juga rasanya, nak buat abang ya. Siapa sebenarnya yang datang ni kan, apakah dia petugas asli ataupun ada siapa, atau ada orang minta sumbangan ataupun macam mana, ya tak? Ha, jadi tentu kalau dah petugas tu pastilah sudah ada atributnya lengkap, ya enggak. Namun abang, memang kadang ada je ya enggak momen-momen yang macam gini dimanfaatkan oleh orang tertentu, ya enggak. Nah, kalau kita bicara tentang sensus ekonomi ini kan itu setahun 10 tahun sekali, ya enggak. Dalam 10 tahunan baru ada lagi petugasnya. Nah, jadi buat abang ini kan momen langka lah di masyarakat, ya. Nah, di mana terkadang dari datangnya orang tadi ini kan mengetuk pintu dengan pakaian lengkap petugas, ada pakaian khusus lah kan, kalau BPS, petugas BPS itu pasti lengkap dengan atributnya, dengan name tag-nya, ID card-nya, ya. Nah, jadi harus kita kenal pasti, tahu pasti yang naik itu betul-betul petugas, ya. Nah, jangan pula sampai ada pihak-pihak yang dulu pernah yang kejadian itu kan sekampung tiba-tiba tahu-tahu banyak naruh utang di bank, utang pinjol, rupa ternyata ada yang naik ke rumah nawaran ini, nawaran itu, kemudian ngirimlah foto, apa namanya itu, berfoto berapa, ternyata itu adalah penjahat yang nak nipu, ya, yang kemudian memanfaatkan apa namanya itu data kita untuk minjam duit ke bank, padahal duit untuk kita. Ha, ujung akhir masyarakat berkalut, sekampung naruh pinjol nak kerana ngasihkan data sembarangan tadi. Tapi kalau petugas sensus ini penting, kerana memang data yang harus kita kasihkan itu harus jujur, ya. Kerana ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah untuk memetakan perekonomian yang ada di Indonesia, sehingga itu yang jadi acuan untuk pembangunan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan lah yang nak buat abang. Nah, sila ada yang nak berkaitan dengan orang yang datang ketuk-mengetuk tadi ini, apakah dengan pakaian lengkap, ada yang nak masuk, kita duduk dengan dia di pagi hari ini, silakanlah 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo.
1: Hello, Bang Ibe.
0: Halo.
1: Yang Bang Wadi, Rengas Kapuan.
0: Ah, Wak Andar dari Sungai, dari Rengas Kapuan. Apa kabar nih, Bang Wadi?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Oh, alhamdulillah, sehat, ya. Nah, gimana apa can kita hari ini?
1: Belum ada can nih, Bang.
0: Belum ada can?
1: Belum ada can.
0: Nah, macam mana kita nyari can, yuk, sama-sama kita nyari can.
1: Ya, ini nyari can, yuk, bila.
0: Nah,
1: bila?
0: Apa can ini? Apa can ini, kira-kira?
1: Apa can kita kira, ya? Ikut kami, ikut yang ini.
0: Iya ke? Sama lah, kami pun ikut, ya.
1: Malam pun udah datang ke rumah dah, Bang.
0: Apa tu?
1: Yang kata Bang Ibu tadi bilang tu sensus ekonomi tu.
0: Ya, betul kan? Orang sensus ke? Bukan.
1: Oh, iya, Bang.
0: Maklumlah. Kita soalnya kan
1: berdua datang tu, Bang.
0: Maklumlah kan, takut tak ada yang macam yang waktu itu kan, ada pernah sempat viral kan.
1: Heboh kita.
0: Yang pasti kita harus tahulah membedakannya. Yang nak yang mana petugas.
1: Kami semalam terkejut dah. Takut tu, saya bilang, itu Bang Wadi orang sensus. Tak saya kenal gak bang dengan petugas itu.
0: Oh, kenal. Syukurlah kalau ada yang kenal apa.
1: Apa bang?
0: Syukurlah kalau ada yang kenal, aku tahu.
1: Cuman terkejut tu, kami kan duduk di rumah.
0: Lalu?
1: Atau pintu dia, siang ini, siang ini. Bang Wardi, orang sensus, jangan takut, kata dia. Semalam tu.
0: Jangan takut gitu, kata dia kan. Nak apa ni itu, nak ngantarkan saya duit ke gitu? Cuba Bang Wardi tanya kan dia gitu kan?
1: Soalnya kan asing kita kan, tak pernah. Punya orang sensus bilang datang.
0: Tanya dia.
1: Yang kata bang email lah tadi foto. Ada aja kan mak saya semalam tu.
0: Yang ngadap mak siapa? Mak awak ada mak apa ngadap mak?
1: Ada mak, ada bapa. Bapa kan tak kerja semalam minggu.
0: Minggu.
1: Malam. Katanya Bang Wardi sering dapat bantuan tak bu? Kata dia belum ada ni pak.
0: Inilah nunggu bapa ngasih ni apa kan dia?
1: Tahulah. Kata mama tak usahlah untuk saya, untuk Wardi yang ni. Belum dapat. Nanti saya ajukan ni, aku usahakan lah, kata dia tadi.
0: Benar tak pak itu.
1: Jangan ngomong ya pak.
0: Jangan ini iming-iming ya ni gitu.
1: Bidu lagu pak.

0: langsung ke Padang tuh, langsung ke tempat ngibing tadi.
1: Itulah kadang kalau ada soal yang gitu-gitu tuh, dia tuh harus lapor dulu dengan RT situ. Jadi kan ya, RT kan ngasih tahu ga, dan RT pun ngecek uga RT ini betul kata ada orang nih.
0: Jangan sampai sumbangan abal-abal ke orang.
1: Abal-abal. Ya.
0: Abal apa deh maksudnya abal-abal.
1: Oh.
0: Tuh kata mengibing tu. Nah, jadi ya buat semuanya mangnya. Ini absen ya sebentar nih.
1: Absen ya. Oh iyalah. Boleh.
0: Okey, kita
1: mengibing.
0: Alhamdulillah keluarga.
1: Amin. Bang Waldi pun sehat ga? Keluarga, mak, bapak di rumah tu.
0: Amin. Itu ya kali bang ya.
1: Iyalah kalau gitu.
0: Makasih bang.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi ya. Yalah buat abang ya, memang sensus ekonomi ini ya, artinya ini kewajiban kita lah sebagai warga negara yang baik untuk memberikan data ya, karena data yang tepat aku kata itu kan itulah yang akan dijadikan untuk apa namanya tuh menghasilkan kebijakan ekonomi yang tepat ya. Jadi tapi tentu melindungi keamanan diri keluarga dan juga usaha kita itu, tentu kita juga tidak boleh sembarangan, itu tidak ada kompromi lah. Nah, yang pasti yang kita takut ni kan ada pula hal-hal yang ano yang memanfaatkan momen ini nih. Halo, siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo.
2: Nyandir. Nyandir.
1: Ni mak anda dari mana ni?
2: Dari Lola Kubung.
1: Mak anda dari Lola Kubung, ya.
2: Yang bernama Putri Ayu alias Manjang Siti Satina. Di Lola Kubung. Yang udah kangen dengan penyiar ni.
1: Iya ke? Apa khabar ni, mano, Manjang?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa.
1: Ah, mantap. Aman terkendali ya. Jadi
2: rancang-rancang menyewang sibuk nak tukang bawa.
1: Apa dia?
2: Jagal nak ke sana ni tadi.
1: Ada ancang-ancang, ancang-ancang apa tu?
2: Nak ke studio ni.
1: Oh, ancang-ancang nak ke studio.
2: Manjas jaga.
1: Manjang. Bila ni saya dengar-dengar ada cerita rencana ni dengan ayah kita tu.
2: Tak salah saya 3 tahun lagi dah.
1: Ada.
2: Tapi gini lah pantun ya.
1: Apa tu?
2: Buat banyak di kuncah-kuncah. Betul.
1: Bos.
2: Terus membuat tinda pakai memakai kain.
1: Lalu
2: sudah banyak benar kuncah. Ya, bunda cari yang lain. Ano, gara-gara uang asal 50 juta kan?
1: Waduh, uang apa ke uang?
2: Dah nak nawang, dah tu kredit. Dah tu kata dia dia datang Minang minta potongan sapi pula.
1: Ya. Oh Manjang.
2: Ada saya.
1: Pernah tak? Ada orang naik ke rumah minta data ini data itu tu.
2: Banyak. Kalau tahun kemarin banyak bang Ben, tahun 2005 tu.
1: Ngapa dia tu?
2: Itu ada yang minta sumbang hujan, ada dari Sulawesi lah apalah lah, dari Sungai Rengah.
1: Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal dari masjid Sulawesi di Sulawesi.

0: Saya nak minta sumbangan ke Kalimantan ni dah.
1: Itulah kata dia ada izin lah apa segala kata dia. Dia jual lah, nak jual Al-Quran lah, nak usul dia akal usul itu kan.
0: Itulah.
1: Kalau sungai kau ngasuh tak ialah wardi kali.
0: Tidak.
1: Gurau wardi ya. Itulah kata dia dah mati saya ni. Memang apa gak jauh benar nak minta sini. Tangan untuk masjid entah ya tak bukan.
0: Mana tapi kita
1: bagi bunda bunda pula. Kau bagi manjang tu setiap sikit manjang sampaikan ajat. Kepang tak 10,000.
0: Ya betul. 5,000
1: tu lah. Untuk tunjuk tu. Tapi kepercayaan manjang tu tak cuma kata orang tu dah ibarat 100% tu dah 10% enggak.
0: Itulah kalau ada yang datang. Masjid entah kalau, masjid apa entah dari mana datang tu kan. Cuma kalau ada gitu-gitu.
1: Masih banyak beng-beng macam jenis.
0: Cuma kalau ada yang gitu-gitu tu sebaiknya tanya kat dia udah ada mana surat izin dari pala kampung.
1: Yang lengkap yang tanya dia. Kata dia di sini nginap ke apa? Kata dia. Dah lama sebelum tu kata dia. Betul buat dia tu dia nginapnya kata dia. Di rumah makan kubur tu memang ada kalau sepupu manjang tu ada mana rumah penginapan di atas lah. Tapi kalau bagi dia yang minta sumbang tu manjang tak terlalu percaya
0: gitu. Betul.
1: Tapi kalau bagi yang kita udah tahu yang apa tu nama tu penipuan tu manjang udah pengalaman. Tapi udah puluhan tahun lah dah tapi di Punggol tu. Jadi manjang kan punya tamu mah orang itu tu mah orang yang apa nama tu yang korban tu. Jadi orangnya gini ya kata dia awal tu dia minta air minum orang berdua. Jadi jadi orang itu tu dia tu diam tiga beranak anak mak dah tua dah. Kali dah 80-an lah dia sekitar sama sebaya dengan manjang lah gitu kan. Naik minta air minum katanya dua orang kali dikasih lah air minum. Orang itu tu datang undangan memang banyak pakai emas. Rupa dia dalam orang pakai emas tu dia dah ngincir dah. Putih tu kali dah lah dikasih minum dibuatkan kopi apa kan gitu. Kata dia yang korban dia cerita dah panjang ni.
0: Lalu
1: kali kan dah kata dia jam 2 malam kata dia naik yang dua orang tu tu.
0: Apa dia buat dah?
1: Jadi yang satu tu ni suami dia dia anak balik pintu berpegang dia anak dengan di sendal dengan belakang dia. Yang mak tu ni dia acukan celoret. Di dia luut emas-emas. Tanya lagi kata dia mana kata dia emas ibu yang banyak-banyak tadi kata dia kan. Rupanya orang itu memang ada memang dia naruh emas dia tak separak katanya. Cerita tak tu. Separuh tak kata dia. Rumah tu tak lah. Anak bahasa ni rumah kecil bahasa kawat gitu.
0: Itulah.
1: Jadi untung mak tak terjun jendela. Jendela ngagak tetangganya gitu. Kita dah diluat dan emas yang ada di badan dia tak tu.
0: Itu sih memang orang jelas merampok.
1: Merampok tu memang.
0: Kadang yang tak mampu ni.
1: Tak cacat dia tak tu tak ada pula. Cepatan warga itu tak ngomong kan ya.
0: Jadi yang kita anak ni kan. Yang kita kadang yang tak mampu ni. Yang nyamar pura-pura jadi petugas ini, petugas itu kan.
1: Jadi tak warga situ tak dah. Jadi tak lah. Entahlah penyanyi orang tak tu. Selamat je dia pun masih dah tunggu dah. Herannya dia mandang mas yang banyak sih tanya lagi. Terima mas yang banyak-banyak
0: gitu. Bertanya pula gitu ya enggak.
1: Jadi pengalaman kita tapi sekarang ni Kok emas sih tak banyak mengguan narok dah. Kok emas berjalan banyak.
0: Oh.
1: Kalau emas yang merah-merah tu, mungkin dah emas mahal ni tak ada banyak orang narok. Tapi ya, enggak kalau orang kaya yang beng-beng kok. Macam manjang ni terus terang lah, adalah sikit-sikit ke. Tempat takal. Jadi itulah kerja cerita. Untung warga situ cepat datang. Mak asyik terjun dengan orang tua tu.
0: Yalah, hati-hati lah gitu. Kau kira-kira yang
1: kita kan dah dapat salaman. Di mana kelahir tu? Jadi kalau di kampung-kampung tu gitulah caranya. Banyak orang yang tengok ni. Tapi alhamdulillah kalau tahun 2026 ni belum ada pula.
0: Janganlah. Minta-minta janganlah ada yang tadak-tadak tu. Cuma kalau untuk petugas anu ni memang ada nanti ni, untuk petugas BPS sensus ni ada. Nah, memang jadual memang dah tahun ini ni, bulan-bulan gini ni.
1: Kalau manjang itu kemarin tu memang si manjang ni insyaallah kalau Allah mengabulkan kan, mungkin kok dijabah Allah ni manjang ni mau dapat bedah rumah kan.
0: Amin Allah, amin.
1: Dah positif dari tu. Sementara ni manjang ni numpang lah, siapa mau yang numpang kan tuan. Tak numpang mau penyebeng jauh naga.
0: Sia ni saya. Ayolah kalau gitu.
1: Itulah pengalaman manjang.
0: Makasihlah ni bagi-bagi pengalaman ni.
1: Supaya pendengar pun
0: waspada,
1: waspada dan dapat wawasan lah dari manjang kan. Dah cara gitu. Tapi insyaallah kalau manjang sih, kalau orang minta-minta sedekah gitu sih, tak pernah memutuskan harapan gitu kan. Dalam pas ada gak itu, kalau tak ada pun bilang tak ada. Itu ibaratkan ikhlas hati kita untuk sedekah gitu kan. Berik-berik banyak tu tak ada lah kan. Bukanlah tahun-tahun yang akan datang ni, walaupun ada pun mungkin minta sedekah. Kalau kami ni tengah bangun Masjid Nurul Yakin, beng-beng.
0: Oh, masjid dekat situ tu.
1: Itu pakai Surabaya agak ni, beng-beng.
0: Mantap lah. Itu kalau masjid kita di kampung kita sih tak ada ya kan.
1: Satu minggu tu diminta 10,000. Nak satu rumah tu kakak gitu. Kalau per bulan itu dikasih amplop, dibagi kalau amplop, nanti tanggal muda diambil amplop tu entah berisi berapa gitu kan.
0: Sekerela lah yang dah.
1: Mudah-mudahan yang mana yang nak untuk sedekah untuk masjid ni, mudah-mudahan jadi amal baiknya dan berkah.
0: Amin.
1: Dan juga Allah rezekinya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Kita mungkin kadang manjang ni kasih. Kadang enggak manjang ni suka meninggalkan rumahnya. Ni lagi ada rumah ni.
0: Yalah.
1: Makasih
0: sayang. Ya, sama-sama. Makasih kembali.
1: Ya, mudah-mudah kita dalam lindung Allah. Yang mana sakit yang kau Allah penyakitnya.
0: Amin.
1: Yang mana sedih dibahagiakan, yang mana susah dilapangkan, yang mana susah dibahagiakan. Yang mana sedih dibahagiakan, yang mana susah disenangkan, yang mana rezeki jauh didekatkan, rezeki langit diturunkan, rezeki bumi ditumbuhkan, rezeki air ditimbulkan, mudah diangkat derajat kita, dibukakan pintu rezeki, dibukakan pintu surga, diangkat derajat kita, dijauhkan dari bala bencana. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Sehat semualah kita.
0: Amin.
1: Bangga Indonesia.
0: Mantap.
1: Amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam budaya, salam kangen.
0: Ah, ya Allah. Okeylah. Terima kasih Manjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pengalaman Manjang dengan cerita tadi yang nenek itu cerita yang naik itu lain cerita Pak Dah, ya nak. Itu cuba kadang itu memang tu kadang ada juga yang datang minta sumbangan masjid, sumbangan masjid tapi masjidnya di Sumatera, di mana sana, di Sulawesi. Ya. Jauh benar minta sampai ke pelosok-pelosok sini, ya nak. Dah ada ya orang tu ya. Yalah Mbak Abang, macam-macam cerita lah ni ya. Tapi kalau untuk tahun ini itu memang ada petugas apa namanya tu ini sensus itu memang ada ya. Okey, kita lanjut lagi. Ada siapa Wak Andi berikutnya? Halo, siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
0: Bacok Wak Dolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Wak Bacok, Wak Dolah. Apa khabar kita ni?
2: Alhamdulillah.
0: Lama tak timbul.
2: Saya ni inilah sibuk apa
0: sibuk. Sibuk. Manalah sibuk tu tak ada ngajak-ngajak.
2: Apa kah cerita Manjang tadi tu?
0: Itulah ceritakan banyak orang dolok tu naik-naik rumah minta sumbangan, tapi sumbangannya datang dari mana? Jauh nak entah masjid mana, dari Sulawesi, dari mana kata dia. Sian.
2: Ini saya ni berita apa ni?
0: Boleh tak kecilkan lo sikit volume radio kita tu, biar ndak biar mantap suara kita.
2: Apa berita ni?
0: Macam mana kalau kita kecilkan lo sikit volume radio kita tu? Halo, ini baru mantap.
2: Saya ni kan lama tak pernah masuk ni.
0: Itulah. Ni ke mana?
2: Saya ni yalah kerja bang Iteng.
0: Oh, kerja. Yalah, yang namanya kita bekerja ni ya nak. Kadang sempat, kadang tak ada. Ya nak. Nah, jadi cerita anu tadi ni, cerita ni kan ada petugas sensus nanti ni. Sensus ekonomi. Jadi biar adalah petugas yang naik ya, yang nanya-nanya ini itu. Cuma kan kadang kan kita ini khawatir juga yang naik ini betul-betul petugas ke bukan, ya tak?
2: Iya.
0: Bukan apa, sekarang tu kan data-data kita tu penting, bisa dipakai orang untuk kejahatan, ya tak?
2: Betul.
0: Bisa. Macam yang tempoh hari kejadian di mana-mana tu, sempat di Jeruju tu juga sempat terjadi. Dalam satu gang tu punya, rupanya ada pinjaman ke bank apa, pinjaman online. Padahal tak ada minjam. Rupanya baru teringat ada orang naik ke rumah nawaran ini, terus minta KTP, minta foto ini. Nah, rupanya data tu dipakai untuk untuk minjam ke bank.
2: Ya, inilah Bang Ipeng. Income saya ini kan telah dapat PKH. Jadi waktu itu saya dapat PKH, tak bisa duros, dipakai main judul. Padahal saya ini tak pernah main selot, tak pernah judi. Memang gitu. Tidak ada ini, tak ada kesempatan lah silantuk sama gitu-gitu tu kan. Tempat kat tak ada keluar. Jadi saya ngadikan dari pernah saya ekspor ke dinas sosial. Alasan dinas sosial sudah dikirim. Sedangkan di ketua ni,
0: Lalu
2: sedangkan kita ni ya sampai sekarang alhamdulillah, barulah ketiga bulan ni dapatlah, itu pun diurus kembali.
0: Alasan apa tadi?
2: Main judul.
0: Main judul kata dia.
2: Main slot tu. Pada kita ni betul-betul tak pernah mengembang nak ngadukan gitu-gitu tu.
0: Itulah dia. Hati-hati data kita tu, jangan sebarang nak kita tengok-tengok orang, baik KTP ke apa ke, jangan sebarang nak kita kasihkan orang, ada orang minta. Kecuali memang petugas dari kampung atau memang kan untuk apa yang jelas gitu.
2: Ya, betul.
0: Kerana bisa digunakan orang untuk itulah dia.
2: Itulah kadang-kadang kita pun bingung. Setama kak kata, benar kak kata Manjang tadi, saya pernah terjadi gini Bang Ipeng. Dia datang sini minta sumbangan panti asuhan. Di ini Pelanggar kata Sungai Rengas. Jadi saya waktu itu ada kawan Sungai Rengas. Saya bilang, iya ke bangun panti asuhan? Oh, udah lama-lama dah, kata dia. Panti. Itu yang datang ni berdua, ada pakai motor. Pertama buku, jual buku Yasin gitu. Tapi dia netapkan satu Yasin itu 15,000. Itulah saya usul-usul itu benar kata Manjang, kadang-kadang orang ni memburukkan nama ini tapi tak ada.
0: Nah betul. Saya pun pernah agak gitu tu, alami gitu tu, kita tengok nak bangun ni panti, bangun apa, semangat ada rasa nak nyumbang ni tak. Kali susah punya susah galak, rupanya mana ada, kata dia. Nama ini. Kan saya tengok tu nama pimpinan siapa, nama siapa. Saya foto saya tengok. Bawa saya kirimkan ke orang sekitar situ. Mana ada nama ini yang anak ini. Ada memang panti asuhan, cuma bukan yang ini pimpin lah, kata dia. Bapak ini, yang ini. Tapi tidak ada bangun-bangun apa sekarang, kata dia. Kan barulah kita tahu.
2: Padahal kita tu ikhlas nyumbang Bang Ipeng, jadi tak ikhlas kan macam gitu.
0: Bukan apa, jadi was-was kita jadinya.
2: Kadang-kadang orang yang benar pun jadi tak benar.
0: Yang benar pun kita kira jadi tak benar, gara-gara yang tak benar tadi tu.
2: Ayolah.
0: Itulah.
2: Ayolah gitu ya Bang Ipeng.
0: Ayolah. Nak masuk gitu. Itulah mak kalau tak masuk ya nak.
2: Itulah
0: rindu kat Bang Ipeng. Rindu kat rasa. Sangka rindu.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk baca adolah. Lama memang dah tak nak gabung ni nak. Sibuk. Ya kan? Itulah dia yang namanya sibuk tadi tu kan. Kadang lama tak berjumpa kawan, lama tak bersilaturahmi. Bukan kat kita tu kerana tak nak mau, ya kerana sibuk tadi tu. Ada yang sibuknya, bukan pula kita nak sok-sok sibuk. Kerana memang sibuk dah tuntutan hidup, nak macam mana lagi. Ayolah, mak kasih tadi. Ada siapa lagi tadi ni? Ada Bang Rosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngandel Bang Ipeng, ngandel. Sila sini nak ikut mengandal, sila ya. Bang Rosi ni. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Anak bujang kapal ni.
0: Wak andal dah ya nok. Tumben pak lewat sini pak ni.
3: Tinggal lo sental.
0: Apa khabar ni?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Saya dengar apa? Tahun ini?
3: Iya ke? Apa tu ya?
0: Kenapa Pak Edi nanya saya pula? Saya ni yang bertanya dengar khabar.
3: Saya pun tak tahu ni.
0: Saya dengar khabar anginnya begitu.
3: Oh, iyalah. Alhamdulillah lah. Kalau begitu, jangannya begini.
0: Diam-diam ya. Rupa.
3: Apa cerita tu Bang Beng?
0: Inilah cerita kan. Orang naik rumah ke rumah tadi ni. Ni kan mau ada sensus anak ni kan, sensus penduduk, sensus ekonomi ni. Jadi kadang-kadang kita tu banyak agak orang naik rumah, entah dari mana dari mana. Baik itu minta sumbangan ke apa ke.
3: Kalau saya Bang Ipeng. Kalau orang minta sumbangan tu saya tengok. Kalau orang dikenal saya kasih. Bukan berarti pula orang yang di Jawa tu tak dikasih. Kan saya mau perlu usul asal dulu.
0: Betul. Kita berusul lo penting.
3: Saya tanya dulu gini Bang Ipeng.
0: Macam mana?
3: Kalau orang Jawa lah yang tak, misalnya di luar provinsi lah ya, misalnya minta. Saya tanya abang nih atau bapak nih udah lapor RT saya loh, saya ini ada punya RT gitu. Itu kalau dia udah lapor itu tengok cap RT kan ada situ, boleh lah kita kasih. Gitu. Kalau itu dia ada dapur situ saya tak mau ngasih gitu lah.
0: Betul.
3: kita kan ada punya atasan kita. Kalau dah RT ada cap RT itu kan, RT kan lebih bijak daripada kita kan.
0: Betul, tentu RT pun meriksa dulu kita kan.
3: Kita kan dah tak ragu-ragu lagi gitu kan.
0: Betullah.
3: Itu ya kan ya.
0: Memang itulah tadi tu peran RT lagi tadi ni. Dicek dulu orang tu betul ke tak. Jangan main tanda tangan ja, ini nak.
3: Ya,
0: jangan pak lalu dapat amplop ke apa.
3: Itulah. Iya, ya kalau orang yang ano kan, orang yang biasanya kan yang seperti yang minta-minta tu kan, kalau dia yang betul benar tu kan, dia pasti nuju RT dulu.
0: Betul, dia pasti ada izin. Bahkan kalau yang memang ano tu ada dari camat dari mana tu ada.
3: Iya betul. Kita tengok cap di situ kan, kita kan dah yakin lah.
0: Cuma kadang mau kita tengok-tengok gak cap ni betul ke tak, cap ni bisa ada orang buat seorang. Sebab saya tu pernah tengok cap-cap, saya foto saya foto satu-satu anu capnya tu, nama orang tak ada tangan, cuma ada tangan. Ada kejanggalan saya tengok gitu. Ada yang tanda tangannya sama, nama bawah tu lain.
3: Nama lainnya dah.
0: Ni nama lain, tanda tangannya sama. Ini curiga tapi, saya ni bilang.
3: Tapi kok tanda tangan RT kita kan kita tahu.
0: Kalau RT kita, kita tahu. Maksudnya kalau RT kita kan, kita tinggal ya bertanya, iya ke RT ada ni ni. Gampang ya lah kalau nak bertanya kan. Jadi
3: ya, teng-teng ya.
0: Jadi apa cen kita pagi ni ni?
3: Nah, bawa Isa naik ke darat atau ya?
0: Toko
3: darat atau ya? Karena gini, pingin enggak mau masuk, nak singgah lo sebentar.
0: Aja lah.
3: Sama enggak, anda ngomong-ngomongan kawan.
0: Itulah saya ini bertunggu bila undangan ini iyalah sampai.
3: Itulah, ada kali undang, Beng.
0: Iya, tetap.
3: Kali, Bang Dino tutup.
0: Iyalah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Betul. Jadi kalau ada yang naik-naik minta sumbangan, minta apa tu, itu seharusnya kalau memang dia betul tu, biasanya dia pasti ada minta apa namanya tu, cap dulu, minta izin dulu. Dia pasti bertabik ya. Baiklah, lanjut ni, masih ada waktu ke? Sila yang nak gabung, ada siapa? Halo, siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa Kaiweng? Apa kabar?
4: Alhamdulillah. Masak-masak.
0: Sedap. Mak Andel dari Pak Kaiweng masak-masak ya.
4: Kalau
0: tanda mandir
4: ni belum
0: sah. Ini belum sah, ini tak.
4: Aku lagi bang kapal masuk kan?
0: Itulah.
4: Bila tak tu bang kapal tu lama lama tu bang.
0: Dia tu masih bercari dia tu nampak.
4: Udah ada tu bang dia.
0: Oh, udah ada dah.
4: Tetangga kita dah.
0: Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahlah disertakan Allah.
4: Amin. Dia kan ada tiga tu bang Ido. Buat jah kata tetangga saya. Yang mana lah yang benar? Itu tergantung hati nurani kamu. Kalau mangsa hati ada sernya kan bang Ido?
0: Betul.
4: Kok tak ada ser, mana bisa?
0: Mana bisa? Tetap ada getaran.
4: Bergetar.
0: Kau dah, kau memang adalah. Kita tu ada secara tetap bergetar hati kita tengok.
4: Cepat-cepat sikit anak bang kapal. Tenang, saya di tukang bedak, tukang masak, tukang hias, tukang tangan, dah lengkap dah.
0: Lengkap dah, kerana semua dah. Tukang arak ada Pak Iqbal. Tukang
4: Pak Iqbal bang,
0: untuk anak undangan ada Bang Dino.
4: Ada Bang Dino.
0: Nak berbedak, nak bertangas, nak berapa, ada bunga desa Pak Reweng. Sedap.
4: Kita apa nama tu, judul tu? apa tak judul-judul kita mengandar ni tadi ni?
0: Apa dia tu?
4: Orang
0: nenek koma door to door tu.
4: Kalau saya
0: Ya
4: perempuan berjalan bertiga.
0: Lalu?
4: Dia kan berkerudung. Kepada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kepada orang. Saya ni kena wajah ni ternai. Upa pernah bernyanyi dan juga kena hari. Upa orang dari hasil rimba ni. Dia semangkan di situ. Oh, diam sini ke kau bu, kata dia. Saya diam sini lama-lama dah. Kau ni yang lantan apa? Inilah tadi ni, disuruh-suruh orang dari Pak RT sama RW, masjid setempat, minta sumbangan. Jadi begini, kau cuma kau berjalan di sini, orang sini tu jangan iya mudung, tapi banyak cinta aja bilang aku tu lah, bu, kata dia. Kalau kau minta-minta sumbangan sini, maulah kau dulu kepada kampung sini, atau ke Pak Kabis, hilang dulu. Begitu ke bu, kata bu, ya begitu kan, saya bilang. Jadi macam mana lah ni bu, kata dia ngabang. Udahlah. Baik, tak ada kau diarankan orang. Jadi udahlah, jalan, maju. Pas ketemu tempat orang benar, saya tu ni. Orang Banjar ni dekat masjid ni, Banjar dah benar ni. Tapi orang sekarang dah meninggal ni, ni. Jadi kata dia gini, dah kata hikam ni, minta sumbangan sebarangan. Ni kami mahu kami sengganalan. Tak ada minta sumbang sampai ke sana ke sinon sana. Apa gitu kau ni dia gitu tutup sana tu jauh benar. Kadang aku hendak nak barek kau tu banyak aku nak hendak barek sini kata tu dia aku ni dah tu. Turun tak sabar orang tu. kalau saya si bang Ibing ni pesan anak saya.
0: Apa tu?
4: Kalau orang minta sumbangan mak, terserah dia untuk apa tujuan mak. Ya, kata dia. Benar. Itu kan bagus nak dengar. Dia tujuan dia kemana dia. Jadi dia satu wek ni. Orang main gitar kan. Tuan naik kona. Orang yang muda. Minta lah sumbangan.
0: Amin cerita ni.
4: Amin. Tahun ni dia bilang. Badan muda masih segan, masih kuat. Bapak kau yang tua dah. 780 masih kerja. Baru dia mutar dia. Tak masuk orang aku gitu tu ngabaran ni. Tak masuk oh. Gitu lah. Tapi saya ni pintu depan memang jangan buka mam. Dari samping kan orang nak di samping depan kan. Gitulah cerita. Segala ni bukan nak baik penipuan bodoh bukan sedikit lagi
0: dah. Ini belum macam-macam.
4: Inilah. Macam-macam bagi Ben. Ada kemarin tu je. Ini lah kan ada cerita dengan anak saya. Belum ni lupa. Assalamualaikum. Bukan dia kan. Baru tu orangnya hormat ni Ben. Dia bilang gini. Bu, kata dia. Ada apa saya bilang. Sekarang ni bu. Kata dia kata ni mau diganti. Kata ibu mau diganti. Mau diganti, aku ni mau berganti, aku tengok ke tepi kakak tu ni. Ada barcode semua. Tak kasih lagi, iya gitu. Kau dia nak minta nanti tim dan tahu nak nipu aku pula.
0: Itulah.
4: Kurang baru semua. Sekarang ni kakak lama tak terima lagi dah Bang Ben. Akan kakak ada tepi tu kan ada barcode semua Bang Ben. Tak ada bisa yang macam saya ni kan sendiri harus kakak sendiri mau ubah. Jadi jangan nampak bodoh, nampak pintar orang jangan dibodohkan. Jangan dibodohkan macam saya ni. Apalah kita tamat SMP sama unyah enggak. Kau nak dibodohkan aku? Tak ada. Jadi anak saya bilang, mak kalau orang telefon mak tanpa nomor dikontak tak ada nama mak baik pesenjel. Jangan diangkat mak, biar dia ratusan kali. Dia telefon tak usah diangkat. Bukan apa mak, nanti suara tu direkam. Orang yang bagus mak jadi jahat tu betul mak bagi Ben, tak salah lah.
0: Betul.
4: Jadi saya tu walaupun orang tak bertemanan bagus, foto kau tak ada sekalipun foto binatang kucing bunga tak ada bagi aku. Terkunci aja kan Facebook kan. Ada tu apa kan dia sekarang macam-macam lah sekarang nak cari duit. Ni tetangga saya kena bagi Ben kemarin. Dekat mas pulang. Jadi dia ni punya anak ni kan dua. Lelaki satu, perempuan satu. Suaminya kan adik saja terdarat. Suami tu dah meninggal lah tu ya. Assalamualaikum, kata dia kan. Waalaikumsalam, katanya. Ada apa, kata dia. Oh, bu. Anak-anak ibu, kata dia tertangkap. Dewi ke, kata dia. Ya, dia sebutlah nama Dewi ke. Ya, kata dia. Ah, gini, bu. Saya. Ibu isikan pusat dia 300, bu, kata dia kan. Nyeberang lah tu. Ni beng diisi ngelah 300 kali tak lambat agak telepon dia. Oh bu, masih kurang bu, eh, kata dia. Ini gawat anak ibu ni, kalau saya tak nyelesaikan ni, kata dia kan. Minta agak 200 ceritanya. Dia tak tahu saja ni mami beng. Kena 500 kan, kalau dah selesai tadi ni diteleponnya lah yang si abang tadi ni, kata dia, nama Erwin. Kenapa mak, kata dia. Itu adik apa nak tangkap, nak kata polisi. Sahilah mak ni, kata dia. Kena tipu ramai sekali apa bang benar bang Ibing ni. Masya Allah. Saya pernah agak gitu. Bang Ibing tak makan dong dengan aku.
0: Yelah. Belum tahu dia.
4: Masing-masing memperingatkan.
0: Ayolah, sampai dah. Sampai dah waktu kita ni, Bu Haja.
4: Sikit sebutik.
0: Apa tu?
4: Mak Kam kan sering naik maksin. Hati-hati, Mak Kam. Naik maksin. Betul, kasi si bawa orang catar. Ayolah. Untuk pendengar semualah, Bang Ibing, ya.
0: Ayolah.
4: Untuk Mak Anjang apa. Yang mana masuk tadi lah semuanya. Bang Ibing suka agung dan sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Aja. Jadi anda terkhayal kita untuk hari ini. Sekaligus saya juga pun pamit undur diri. Makasih Belonggo lah untuk Bu Abang. Dan semoga lancar terus rezekinya, kesihatannya. Dan saya tabik pamit undur diri. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: juga udah. Habis ini apa lagi ya? Supaya tidur malam tenang.
1: Apa dia, Bi? Mak kan dah bilang. Kebiasaan yang baik sebelum kau tidur, mandilah air hangat dulu. Matikan HP, minum air putih. Jangan lupa berdoa tu sebelum tidur.
0: Satu lagi, Mak.
1: Apa dia?
0: Pakai lotion anti nyamuk atau ubat nyamuk bakar. Macam mana, Mak?
1: Mantap anak Mak.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya mau jadi RT, setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon itu apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompak.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun, sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri, harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Tapi bikinnya tapi yang bersih ya, dengan kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Oh itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh nanti kayak jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di kini jadi opor, tinggalnya sama opor.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan dimiliki.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.
3: Oh nah, nah, oh nah, naik, hujan panas nih.
4: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
2: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
1: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu, mending santai-santai aja di rumah.
2: Si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
1: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
3: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.
4: Menebo kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa nyampai, bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan gak mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung

Dikatakan murah, terlalu murah sih enggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat, besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Maka sekarang toko-toko juga merosot Pak. Nah, semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak, itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya enggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah, Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuman dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan enggak ada usaha lain, cuman di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Pak Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang gak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya gak deras, itu gak kuat. Selisihnya gak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita gak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 drum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak. ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih, belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak. Tidak mampu nutup. Kapal udah tua, kan? Mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah, spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah telanjur lah, Pak, menjalani

0: di bidang inilah, Pak.
1: Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita enggak sama-sama enggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya, kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam satu tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red satu tahun. Sekarang kan Pak dan 4 red, 5 red ya, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak. Terus.
2: Di Kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
3: Kurang lebih 1 minggu kok nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau miliar tu 2 hari 2 malam. Kalau tidak ada hambatan gitu.
1: Kita tu pakai trip.
3: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang di misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah katakan untung tak gak. Katakan rugi tak gak. Mana trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang lalu 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Kemarau itu ada 7 bulan tuh. Tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu, kalau udah bisa milih tuh baru panggil lagi. Nah gitu. Pernah karyawan tuh nak bukan di Kuala Selu tuh. Karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Selu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Tu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsyah atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpa kan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah itu harus jaga di belakang, 2 orang. Jangan sampai nanti segala sepit di atas, di rumah pas segala ada yang dibawa kita itu hilang. Biasa sebelum keluar sekolah anting ini, itu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala itu, bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap 3 orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekolah anting perdana ni lah. Mereka pakai sepit. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti 2 di bawah, 4 naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, kuala tu jaga. Nak boleh tidur. Dia cari keringahan kita. Kita jaga belakang tu bawa parang pun. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik, itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia, karena ini bukan barang yang nggak dipakai pas hari raya gitu.

Saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih bleta pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Memang sedap kali lagu dari Sile.
2: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
1: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
2: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
1: Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan berbatas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
2: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
1: Jadi?
2: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
1: Boleh?
2: Tarik, Wayo!
1: Goyang!

0: Bapak gulung karpet dulu.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
0: Oh iya, iya, Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.
2: Mei, kok telat lagi sih?
3: Ah, biasa.
2: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
3: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
4: Itu dulu, Mai. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
3: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
2: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil. Biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita. Aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya nak jadi RT. Setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
6: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
5: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
6: Jadi mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
5: Oh gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepercayaan.

0: di orang Indonesia.
1: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Betul. Yelah kak, kami ni akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
2: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
1: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
2: Wah, borong nih.
1: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
2: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
1: Yoi.

0: Oh, makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
2: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
3: Belum, Ibu Guru.
2: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
3: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
2: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
4: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males ah, Bu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

0: ada parkir mobil depan rumah orang.
1: Aho, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, ha? Mana bisa kita masuk?
0: Aho, dasar tak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Ba.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kan kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Oh Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, yeah, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya.
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak pagi, tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

0: membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi. Kita mau dulu kan, kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Yeah. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan, itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya, pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan, itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa, akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
0: Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Ya, obrolan, ya itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
0: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
0: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka kalau orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan delman itu, maka nama delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel, jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
0: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik sama kuda begitu Purana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap yang pakai batu bara itu uap. Yeah. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari Jatinegara terus kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek Selatan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bampo ngebayangin di pada zaman itu gitu ya Bang ya.
0: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wow, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
0: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi karena kita orang pribumi pada saat itu ya.
0: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa? Orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda gitu.
0: Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
0: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan. Asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang. Hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda, Eropa. Kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu, dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu, misalnya kira-kira begitu. Ya, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu, ya kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana? Saya tuan. Jadi kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abang Po, ini saya undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abang Po ya.
0: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
0: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
0: Tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Mpoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
0: Mana dia?
1: Telepon kita siapa ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung nih Bang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum Abang Yahya ya.
1: Iya Bang Yahya.
2: Selamat siang Abang.
0: Iya Abangku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini ulang tahun Jakarta ya kebang nih Bang?
0: 499.
2: Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad bang ya.
0: 500
2: 5 dekade ataupun 50 tahun gitu.
0: 500
2: 500 tahun.
1: Iya iya iya.
2: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ya, nih Bang Leman?
2: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
0: Iya.
2: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu bang. Ini bang sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya di Kembangan. Kosong.
0: Iya.
2: Kosong. Jakarta Batu bang ya.
0: Iya.
2: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang itu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang abang ini apa?
0: Taikin, yang abang taikin.
1: Pada zaman itu.
2: Udah 3 kali bang sana.
1: Iya.
2: Pertama itu Trans Jakarta itu.
1: Oh Trans Jakarta udah pernah ya nyoba ya?
2: Pernah.
1: Terus?
2: Itu mobil itu got apa grab itu bang tuh pakai aplikasi itu ada itu ke Monas ke taman wisata kebun binatang ke Masjid Istiqlal tuh ke situ ayah main main itu bang sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa banyak kontrakan itu gambang
0: ya untung abang buru-buru pulang ya
2: iya ayah kan cuma setengah bulan kan itu setengah bulan satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu tempat ini tempat empok ayah tempat bibi apa bibi kalau
1: bahasa Indonesia
2: itu
0: encing
2: gitu pencang gitu
1: terus
2: ya cang itu pendatang juga gitu tapi udah lama di Jakarta gitu udah netap gitu udah mapan gitu
1: iya jadi gitu, apa nih udah itu aja
2: ya pokoknya semua ya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
2: Oke, makasih Bang Yahya.
0: Makasih kembali abangku tercinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman si tangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya bang.
0: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
0: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya
1: zaman
0: Belanda. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron.
1: Abang ini di WhatsApp call-nya

0: satu tahun lagi pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
1: iya, bukan bener, setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad ya, Noneku.
0: Iya, benar.
1: Ya.
0: Ini Bang Yahya, Nana.
2: Ya.
0: Teteh tuh anak Jaksel.
1: Iya, yeah, mantap. Yeah.
0: Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
1: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
0: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
1: Oh, Kebayoran ya. Baru.
0: Jauh dari Melawai.
1: Ya, Kebayoran Baru tahu ya.
0: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
1: itu tahun berapa kecilnya?
0: Tahun 60-an.
1: Oh iya, mantep.
0: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, terus tahu apa lagi?
1: Ya.
2: Ngalamin lagi, ya Teh, ngalamin ya era itu ya.
0: Ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu.
1: Iya. Ya.
0: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
1: Aduh dengkul.
0: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
1: Bisa
0: ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama bajai gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
1: Pernah
0: ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
2: Oh iya dulu ya.
1: Betul.
0: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mah udah nyaman ya KRL, AC, ual-ualan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di itu Bang Yahya jadi warga.
2: Oke.
0: Jadi kembali lagi buat Jakarta semakin maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
2: baik itu aja kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda. Iya.
0: Bogor Jakarta itu 11-12 gitu ya.
1: Iya Dinda ini kalau Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh. Waduh. Itu kan 3-3 ya, 3-3-6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai apa namanya namanya sebagai apa namanya pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira
2: gitu. Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang.
1: Ya, diganti gitu. Ya, jadi si Bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill.

0: Tapi iya, sekarang juga udah gak ada kayaknya ya.
1: Iya udah gak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role mode kota-kota besar di dunia katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
0: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya. Di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
0: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
0: Ojek online atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu
1: Taksi
0: car
1: online.
0: Itu, ya, taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa GrabCar itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu, Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Orik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
0: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain, itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang. Hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
0: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu, kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot
0: sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang. Gratis kita ya, lu nama yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya Pun, Tabi. Wah, Pun dari Bandar Lampung nih.
2: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
2: Ini sama ya, di Bandar Lampung juga, Po.
0: HP
2: Bandar Lampung 344, Po.
1: Oh, ini dengan siapa deh? di Bandar Lampung?
2: Edo.
1: Oh iya Bang Edo. Bang Edo ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo boleh disapa?
2: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Adindaku, sehat selalu ya.
2: Sehat ya Babe.
0: Ya namanya Ngkongkong.
2: Yang ping masih sehat
0: Ngkong. Alhamdulillah.
1: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta, ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
2: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh tapi udah pernah ya?
2: Pernah, alhamdulillah Pak,
1: udah pernah nginjak. Udah pernah nginjak tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget gak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
2: Cuma naik ANC doang ya Pak.
0: MRT
2: itu. Ya MRT ya. Tapi itu aja Pak, keliling-keliling Jakarta. Katanya gak usah turun-turun, naik itu aja Pak.
1: Oh iya iya.
0: Asal bawa mbak
2: bekal. Sekali bayar Pak.
0: Iya betul.
1: Iya iya benar. Kayak TJ juga kayak
0: Transjakarta. Iya Transjakarta.
2: Iya benar. Mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
2: Kong sekarang ini Kong.
0: Iya.
2: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah Kong. Nah, kita tahu Kong nih transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih yang masih dipakai gitu Kong.
0: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja ya Edo ya.
2: Itu aja.
1: Iya.
2: Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga,
1: jangan
2: ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
2: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
2: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baik.
2: Betul.
1: Gitu. Iya.
2: Sudah Pak Nana, makasih ya Pak Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh Bang?
0: Ya Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar tadi Lampung.
0: Bandar Lampung 4433.
1: 334. Berapa gitu ya?
0: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun apa dari tahun 45 itu sudah dipakai misalnya beca memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam ya dari dulu emang buat puluhan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai.
3: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Rara, ada apa nak? Kamu seperti sedang sedih?
1: Aku ingin seperti HP, Bu Guru.
0: Kamu ingin jadi seperti HP? Kenapa, sayang?
1: Soalnya, kalau HP berbunyi, Bunda cepat menjawabnya. Tapi, kalau aku memanggil, Bunda selalu tidak menjawabku. Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi tidak pernah bermain denganku. Jika Bunda sibuk dengan HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur dengan HP di sampingnya, tetapi aku tidak pernah ditemani bobo sama ayah. Aku ingin seperti HP, Bu Guru, supaya aku selalu dekat dengan ayah dan Bunda.
2: Cintailah mereka, karena masa kecil mereka tidak bisa terulang kembali.
3: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat
4: jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti
5: kenangan
4: itu.
5: Ya.
4: Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok
5: beda
4: jadi enak
5: ya.
4: Tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia itu memang kita enggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih.
5: Betul.
4: Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
5: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh Kang dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
4: Yes, itu dia.
5: Yang dagang pepaya, dagang ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang.
4: Waduh,
5: di Bali.
4: Oh, Bali. Ha.
5: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke. Okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Assalam. Dengan siapa di mana ini?
6: Dari Kalideres.
5: Oh iya.
6: Assalamualaikum.
5: Haji Amsar.
6: Cing Yahya ya.
4: Iya, Bang.
6: Ya, Cing. Indah ya manggilnya udah pasti di atas aja nih.
4: Iya, iya, iya.
5: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal
6: yang ayah mau
5: Jakarta?
6: Tanya, ini nih yang ayah mau obrolin sama Encing ayah nih ya. Encing apa mama sih?
4: Ya mau Encing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
6: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau gak Encing mama tuh.
4: Iya, iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
6: jangan,
4: udah.
6: Jangan kalau engkong mau belum.
4: Iya. Lihat Ngkong, aja
5: Ngkong potretan. Ngkong soalnya.
4: Lihat aja potretan kita, Abangku.
6: Iya, Cing. Jadi yang saya mau utarakan begini, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing ya.
4: Iya.
6: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, Cing ya, tahun 60-an kan di sini ya, Cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
4: Iya.
6: Iyalah yang kita
4: tapi
6: rasakan
4: kalau
6: dulu
4: makan,
6: kan zaman.
4: Makan enakan dulu karena belum ompong.
6: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing ya.
5: Iya.
6: Waktu saya kecil, Cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh, Cing? Burgul, Cing.
4: Ngalamin kita, antri di kelurahan.
6: Nah,
4: antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja, enggak ini, heran. Apa ya, itu bulgur makanya.
5: Apaan itu?
6: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung cucing ya.
4: Iya.
6: Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
4: Iya.
6: Gak sejahtera waktu itu.
4: Telur dadar pakai daur kelor ya.
6: Orang yang kurang beruntung ya, sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya masya Allah ya Allah, saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin seperti kita dulu.
4: Iya, ya alhamdulillah.
6: Iya, alhamdulillah ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin cing ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
4: Kalau Bang hari ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis ditublek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
6: Yang di ujungnya itu putih
4: ya cing ya. Iya. Itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
6: Gitu.
5: Oke. Jadi
6: seperti itu, makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
4: Begitu kan cing ya? Akur mupakat.
6: Iya.
5: Oke dah.
6: Jadi ya.
5: Begitu.
6: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya cing ya.
4: Iya betul.
6: Iya tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
4: Iya.
6: Dijaga kesehatannya ya, dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
5: Oke baik kalau gitu. Itu aja ya Pak Haji ya.
6: Ya, ya saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang cucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
5: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sar
6: ya. Semoga sehat selalu ya keluarga cing ya.
4: Amin ya.
5: Sama-sama ya.
6: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket ke jam 2 siang. Kagak berasa banget ya Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
4: Iya, kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam Nak.
5: Kenapa itu?
4: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada Ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nah kalau menyebut-nyebut nama merek gitu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah, itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Yeah. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis, ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong, jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya, kadang-kadang suka ada yang kalau zaman dulu kan kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria, you know waria?
5: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
4: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
5: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi, walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya, dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
4: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita, mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang nggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
5: Intinya jaga Jakarta ya,
4: jaga
5: Bang
4: Jakarta.
5: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra.
7: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
4: Anak-anak pergi sekolah.
5: Cakep.
4: Sambil membawa roti buaya.
5: Iya.
4: Kalau saya yang ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
5: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta.
3: Perempat FM. Suara Budaya Jakarta.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Rara, ada apa nak? Kamu seperti sedang sedih?
1: Aku ingin seperti HP, Bu Guru.
0: Kamu ingin jadi seperti HP? Kenapa, sayang?
1: Soalnya, kalau HP berbunyi, Bunda cepat menjawabnya. Tapi, kalau aku memanggil, Bunda selalu tidak menjawabku. Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi tidak pernah bermain denganku. Jika Bunda sibuk dengan HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur dengan HP di sampingnya, tetapi aku tidak pernah ditemani bobok sama ayah. Aku ingin seperti HP, Bu Guru, supaya aku selalu dekat dengan ayah dan Bunda.
2: Cintailah mereka, karena masa kecil mereka tidak bisa terulang kembali.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.
4: Betayas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
2: Sabar ayah, ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
1: Jangan bu, biar ayah saja yang angkat.
2: Ayah, biar ibu aja ayah. Ayah.
1: Halo, selamat sore. Kamu Jal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal, jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
2: Ayah, jangan telpon sambil menyetir, bahaya ayah. Ayah, ayah!
3: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga, yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyilang bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria.

jangan lupa, musik Tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu Mira.
2: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis 0 derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di Kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
3: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
2: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Disinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
3: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kalampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas, di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya belahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, ya sekitaran BLKI dulu namanya, itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
4: Elemen yang turut membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Gadria. Sebelumnya telah dibangun kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi, asal Banjarmasin, pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan Kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar pergampungan pedagang didirikan pula Kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
2: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
4: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka. Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
2: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
5: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut.
6: Benar, parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya perbatasan ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu kan sama Kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Sepakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya ada 4.
2: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
6: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat-laut ya. Zaman orang dulu kan, mau kemana? Ke laut, mau kemana? Ke darat. Tradisi kita ini orang sering, mau kemana? Ke laut, mau kemana? Ke darat gitu kan. Oh, saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Ke daerah itu yang sering tuh daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur, itu masih pakai itu, Kakap masih pakai itu. Mana Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut, mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut, di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Warga Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Ghani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ngajar anak-anak raja silat.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.
2: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
3: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh Ibu angkat ya?
2: Jangan, Bu. Biar Ayah saja yang angkat.
3: Ayah, biar Ibu aja, Ayah. Ayah.
2: Halo, selamat sore. Kak Mujal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
3: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, Ayah. Ayah!
4: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: anu nambah keropok tinggi agi ih.
1: Oh iya iya, Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya Pak, jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
1: Ahok kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang Pak.
1: Oh gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak? Ya,
2: 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Ya, per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncul apa
2: sih? Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua. Nah, pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh, sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam protokol itu kan nggak boleh. Sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang
2: paling tua, bernama jualan.
1: Apa nih, waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita itu agak kurang, hanya saya sendiri di sini, yang lain itu Cina semua. Cina semua ini, itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa sih kira-kira Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo kalau mikir.
1: Tahun berapa tuh?
2: Tahun 78-79 tuh. Bisa 100 kilo kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10
2: kilo. Dulu kan ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak.
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada.
1: Oh, ada mitiau.
2: Mitiau ada, tetap itu, mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ini tempatnya bubur Aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget hari ini.
3: Hari ini tidak ada tempat, habis.
4: Habis ya? Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang nggak sempat pulang Singkawang nih, ke Singkawang nih. Ini bubur Aloy. Yuk kita cobain dulu nih bubur Aloy nih. Mantap.
3: Mantap.
0: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hongkong Singkawang memang cukup menjanjikan, apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hongkong. Harapannya bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
5: Ya, kalau cerita Pasar Hongkong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hongkong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya, dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Yep. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini, jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri, pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya, dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau misalnya bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan ya, satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya, jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara ruko-rukonya kita ada kopinya, sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa, kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, Pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
6: Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Wabang, kabar gembira bagi para pencinta buah durian di Kota Pontianak memasuki awal musim durian tahun 2026. Bazar durian dinanti-nantikan kembali hadir, mengusung durian kualitas terbaik dari daerah Jemongko dan Balai Karangan. Ajang ini dijadwalkan dibuka pada 19 Juni sore. Bazar durian ini dilaksanakan di halaman parkir Gusti Hamzah. Owner buah BKY mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap durian asal Balai Karangan selalu tinggi. Pihak yang berkomitmen mendatangkan stok durian segar terbaik dalam jumlah besar setiap harinya. Mengenai waktu kedatangan durian, Yena menjelaskan bahwa durian dikumpulkan dari petani sejak pagi hari di Balai Karangan. Selain itu, Wabang, bagi pengunjung yang ingin mencicipi durian, harga ditawarkan cukup variasi, terjangkau dari Rp20.000 hingga Rp100.000. Tidak hanya sekadar menjual durian, tahun ini buah BK juga menghadirkan inovasi baru, meluncurkan buah BK store di area bazar yang sama. Hadir melengkapi kebutuhan pencinta buah-buahan juga di Pontianak. Sambil menunggu durian datang, pengunjung bisa bersantai menikmati es krim atau es serut yang segar. Sekian Pontianak punya berita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Allah.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Caca. Assalamualaikum dan selamat sore. Apa di kabar Mbak Abang semua? Sehat selalu, harapan Mbak Ovid demikian. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat mengawali semuanya di jumpa kita sore hari ini. Walaupun Mbak Abang mungkin udah dari pagi tadi mengawali semua aktivitasnya, sampai detik sore hari ini masih tetap semangat. Baguslah ya, aktivitas sore tanpa henti. Ah, sambil dengarkan lagu-lagu Prodang tuh Perempat Era Pontianak Mbok Abang. Yalah, mudah-mudahan rezekinya halal sebagai ibadah. Dan yalah, niatkan semuanya yang terbaik. Mudah-mudahan ya menafkahi untuk yang ada di rumah, keluarga ya enggak. Lelahnya bernilai pahala lah ya Mbok Abang ya. Sukses untuk Mbok Abang semuanya. Nah, istirahat sejenak lah bagi Mbak Abang juga yang mungkin kurang nyaman badan. Fokus pada tugas-tugas pentingnya. Nah, kalau memang bisa kerjakan sekarang, kerjakan. Jangan ditunda-tunda ya Mbak Abang ya. Paksakan tapi ada hasilnya. Kalau tidak dipaksakan Mbak Opi, terbengkalai semuanya. Kapal pecah yang ada ya. Iya, minum air putih yang banyak ya, penyebab utama rasa ngantuk, lesu, lenglai, lalai, loyo, tak berdaya. Mungkin kurang cuaca kita juga ini Mbak Abang ya. Yuk, lagu-lagunya udah Mbak Fit siapkan. Jikalau ada yang cocok, berkenan, sila pilih. Kalaupun dari pilihan Mbak Abang juga boleh. Kalau ada, maklumlah sekarang agak jelimet ya. Mesti ada titik-titik yang mesti dicari dengan cara-cara yang agak ekstrim. Hanya Mbok Pit yang tahu ya. Ayo, ada unyu-unyu. Masalah, emang masalah buat lo. Adibal, cemburu menguras perasaan. Daripada baik kita alihkan kegiatan lain. Jadi tidak nguras perasaan ya. Baik nguras bak ya, ada hasilnya. Bersih. Emas yang jadi tembaga. Siapa tuh Hamdan ATT? Anvel Ratu Halu. Angga Jara Lida jika memang jodohku. Bila Queen. Teman biasa, usin alatnya semuanya. Maggie Z Radio Cinta, Mansur S Harapan dan Duka, Pendayung Cinta, Imam S Arifin, Aulia Meher, Abah Lala, Dewe-Dewe. Tuh dia Mbak Abang ya, pilihan dari meja siar Mbak Pin. Mungkin di kalau dari Mbak Abang ada boleh. Yuk, silakan Prodang Dut. Halo.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
1: Siapa yang bawain kan nih? Mbok Pit.
0: Ini siapa nih?
1: Hah? Kenal ke? Siapa lah nih?
0: Kok beda suaranya?
1: Ini Bang Dapa, lama dah nak gabung nih.
0: Kok di telepon Mbok Eni, Mbok Elni?
1: Kami ini singgah rumah Bang Rosi sama Kak Elmi.
0: Oh begitu ceritanya. Terkejut Mbok Fit.
1: Ceritanya Mbok Fit.
0: Cover mukanya tuh cover Mbok Elmi. Ngapa pula wajah Bang Japan? Wajah.
1: Kapur orang rumah kok saya nelpon

0: kan?
1: Ah, ini orang luar.
0: Apa kabar, Bu Pi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, inilah ganti orang rumah nih.
1: Oh iya, cie cie. Hati-hati balik rumah tabuk. Penjepat. Banyak tinggal pilih aja. Penyapu apa pun ada.
0: Jadi ini dipanggil apa lah ini? Bunda ke mami ke apa? Kan banyak orang pakai bunda.
1: Aduh, entah ya. Tanya lah yang bersangkutan tuh.
0: Ada yang takut, ada lah yang takut ngomongnya.
1: Heboh.
2: Well, halo, assalamualaikum, Mbak Mi.
1: Waalaikumsalam. Gampang, kita kumpul nih.
2: Kumpul empat bangkosinya, Mbak Mi.
1: Iyalah.
2: Tak tahu siapa nih tadi nelpon nih, ajak berjalan nih.
1: Oh, iya ke, nyampai
2: ke. Dengan tabi nih yang kerja lo, kita diajak berjalan.
1: Oh, bagus.
2: Balik kena lebau.
1: Siap-siap.
2: Sila-sila,
1: Mbak Mi.
2: Lagu apa tadi Mbok Pi tu?
1: Lagu Mbok Pi ada?
2: Bisa ranjang kata Pak Long siapa?
1: Jangan ucapan doa. Ya Allah tolong. Siapa nyanyikannya tu? Mbok Mbok Ini?
2: Siapa nyanyi Pak Long?
1: Lagu yang ada aja. Ini susah agak nyarinya ni agak masalah nih komputernya ya.
2: Iyalah. Ya? Lagu Mbok Pi apa-apa?
1: Itu ada Maggie Z, Imam S Arifin, Mansyur S, Aulia. Pagi tadi tu. Apa aja?
2: Pagar matang tanaman ya kata Pak Long.
1: Oh iyalah. Mbok Pi carikan dah yuk.
2: Dari Mansyur S ya.
1: Pagar makan tanaman ayo Mansyur S ya. Assalam lah. Yuk.
2: Assalamualaikum buat Bang Jaya Kak Kartini. Buat Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selva Bang Junai. Kak Ida Panca Bakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat Makam. Buat Mbak Ora Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Amin Sanjaya Kak Ayang. Buat Bang Wardi, Bang Mail Jongka, Koko Wandi, Koko Ali. Buat Mak Jang Siti, emailnya Bang Indranya. Amoy Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar. Bang Badul. Bang Deden, Bang Febri. Bang Putra Tangkul, Kak Seri, Bang Sopian, Bang Yahya. Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japar, Kak Nilanya nih ya. Bang Japar ada ngikut kan Ilan dadah. Anak Tangrai, Bang Andre Opat, Bang Jaka Suara, Bang Batiar, Wak Daim Padila, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jena. Pak Longdol, Mak Unggal, Kak Lasya, Bunda Rama. Buat apa? Wak Sangka. Buat semua-semua lah Mbok Pi.
1: Ya, buat semua ya. Baik.
2: Buat Bu Haja Arbia ya.
1: Siap.
2: Dari A sampai J tuh dibungkus habis.
1: Hati-hati di jalan ya. Balik ke rumah.
2: Ya, buat Mbok Pi sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Murah rezeki, semoga cepat dapat momongan lagi ya.
1: Amin.
2: Kita makan bersama.
1: Amin. Makasih silaturahmi ya.
2: Ya, makasih Mbok Pi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam buat semua lah ya, Bang Japar. Semua-muanya lah. Okay lah kalau begitu. Lagi ramai ya kumpul-kumpul. Di siapa tadi? Apa Bang Romi? Siapa? Aduh, lupa namanya tuh. Udah di lidah, lain di bibir. Pokok itulah ya. Baik semuanya. Lanjut yang kedua ketiga masih Mbok Pit undang. Silakan Mbok Abah pelan-pelan. Lagu dari Mbok Pit juga ada. Silakan dipilih. Berikutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Ca ca ca ca.
1: Ca ca ca ca. Apa kabar?
3: Baik, demam Mbok Pit
1: Ya, kesian. Ya, ada. Apa obatnya?
3: Obatnya menggugurkan bulan.
1: Sian. Sian. Ya Allah. Benar lah, Mak Kam. Demam.
3: Bukan bulan, ubat esian.
1: Esian. Ada nak yang jenguk tu esian.
3: Tidak ada. Banyak nyaman ada. Banyak nyaman ada yang jenguk dah.
1: Makam cari lah. Ya.
3: Nah, tak usah loh. Biar duduk panjang loh. Kan kena ya.
1: Bertahap.
3: Kalau satu dua orang perempat tu payah nak diundangan ni mana duit
1: Aduh, hai. Makam.
3: Yeah.
1: Walaupun demamnya walaupun demam renyah gak ketawa tu.
3: Itulah sakit ni tak gak boleh kita buat susah-susah. Santai aja.
1: Santai aja. Mantap.
3: Santai aja. Itulah ubatnya.
1: Betul awet muda. Ngomong-ngomong. Ya,
3: awet muda.
1: Lagu Mbok Pit ke lagu pilihan sendiri.
3: Itulah. Kalau lembut dan jujur panas badan ibu pergi gigil tadi mak bukti pagi tu gigil makan.
1: Meradang.
3: Pada gak sakit tapi kemarin baru pun pada gak sakit.
1: Ya betul.
3: Letihan.
1: Letihan meriang. Ya. Biasalah. Allah Akbar.
3: Apa lagu kita ni?
1: Yang lagu Mbok Pit ke lagu makam.
3: Lagu Mbok Pit apa-apa lo? Dengar lo.
1: Dengar lo. Ada Emas Menjadi Tembaga Hamdan Atete. Ada Maya Mohsin Alatas, Maggie Z Radio Cinta, Mansur S Harapan dan Duka, Berdayung Cinta Imam S Arifin, ada Mahar Aulia.
3: Cewek dia perlu.
1: Mahar Aulia.
3: Ada satu cewek.
1: Itu lagi tadi tu. Unyu.
3: Betul-betul agak kami sakit dia buat lagu unyu-unyu. Makin unyu-unyu lah.
1: Biar tambah semangat. Lagu ni nyaman.
3: Semangatnya dah.
1: Ya? Mau nak unyu-unyu?
3: Tak lagu lain lah. Tak salah. Tak lagu yang anak-anak sikit lah.
1: Boleh, pilih lah. Selera makam. Cuba. Sebutkan penyanyi. Ikut Nurjana, Hamdan, Evita Mala.
3: Usah, tak lagu merah mai lah.
1: Aroma Abang Haji, boleh lah.
3: Aroma kita yang sedap sikit aku.
1: Apa? Ada cepat sebut.
3: Ibu Pina apa?
1: Apa?
3: Apa lagu yang cuma kamu yang lagu
1: cik? Cuma
3: mak. Ya ada cinta ya Ibu Pin.
1: Gila-gila. Mantap.
3: Ayolah. Cuma kamu pun boleh lah ya.
1: Boleh.
3: Ya. Baik. Ada gak ni buat hati yang sakit ni?
1: Iyalah. Gampang lah.
3: Salam lo ya, Mbok
1: Pit. Salam, boleh.
3: Salam lo buat Mbok Pit lah. Mudah sihat selalu.
1: Amin.
3: Mudah dilancarkan urusnya ni. Murahkan rezekinya ni. Tambah lagi ngomongannya.
1: Amin. Berkah.
3: Itulah. Salam lo buat makan. Itu apa? Ini. Buat ajar kita Mak Janda Sulah tu.
1: Belum.
3: Mak Janda. Kita ni bila nyari ni. Lawan ni manjang. Kita berdua kawan cari. Buat manja Siti mudah-mudahan sukses dengan ayah Indranya tu. Ayah Indra, Imam Pawa. Taulah sedak sebut ni. Buat email dirasau, buat Mbak Lasiem dirasau, Amoy di Siantan, Anissa di Uka, Cik Noh kita di Bakau, Mak Lunganan di Tangerang yang sayang. Kak Juleha dengan Baham dan Hananya, Aura Pak Moknya, Ismail Luat Singgit, Ilmi Chan. Ini Chan balik lah. Ini Chan kenyang makan letih. Homo tu banyak kempis. Nanti kenyang makan. Buat Wardi itu Bang Dino dengan Kak Murninya di Pasir 9. Amin Sanjaya dengan Ayang. Bang Awi di Koban. Mama Ririn. Bang Syukur dengan Tina. Pak Subuh Seri dengan Pak Subuh Seri sambal. Pak Subuh Seri tu bujangan. Masa pula ada kawan. Lupa dah apa yang Mupit eh. Bang Deddy di Sungai Duri. Buat Bang kapal kita di kapal tu. Dia malang galang motor yang mengkapal tu.
1: Yalah sian ni tak ada bestie.
3: Bang Jira Upan di Jakarta. Ruci Nurjanahnya di Imbon. Rosi, masak apa kau Rosi? Gak perlu japa, kenyang lah dimakan tu. Puteri Tanghul dengan seriknya di Ampera, Pak Alung japa kita tadi tu. Dengan Nila, Bang Sukertina, Bang Juna dengan Emma di Selva, Wasangka di Kakap, Manis Manila, Bang Imran Ahmad, bang Aiwa melik wajenahnya, bang Jacknya putera Antos di Sungai Kupar dengan Kak Tini, bang Badrul di Kartara, buat semua lah Bupit. Banyak benar. Ketih namanya buat benda tu. Dan buat semua lah. Dia rakyat sampai jet yang bungkus habis dengan itu ala piu tu. Makasih lah Bupit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak untuk makan. Bye. Lanjut satu lagi. Siap penelpon, tiga penelpon lah Bupit terima ya. Okey, dari Sabah sampai Merauke di mana pun buat abang berada. Tadi dari Pontianak, Pak Reweng, daerah mana lagi ni yang nak cuba-cuba gabung ke Mok Pit di Pro Dangdut. Dan ada lagi kita, cha-cha-cha-cha. Baik, selamat sore Mbak Pit ucapkan tu Mbak Abang yang mungkin tengah berkendara. Tetap berhati-hati Mbak Abang yang yang lagi ada yang diintai apa tu. Itu tadi tu yang lagi santai-santai menikmati kuliner sore ya, belum habis belum. Itulah durian sawit. Duda keren sarang duit. Memang ada bazar tu Mbak Abang ya. Bazar durian dari harga 20 sampai ratusan ribu rupiah, variasi tergantunglah kok mampu belilah enak. Kok tak ada sekedar icip-icip. Lanjut Pro Dangdut.
4: Halo. Pro Dangdut adalah kita si cantik.
1: Caca-caca.
4: Caca-caca.
1: Apa di kabar?
4: Sehat. Alhamdulillah. Sehat kabarnya.
1: Boleh-boleh. Sila buat aja.
4: Untuk makam kita. Itulah masanya sakit tu cepatlah cari. Jadi ada gak untuk kan pijitkan.
1: Oh yes yo.
4: Tapi jangan sampai sampuk manjang titi. Mana gak? Mana gak Bu Haji ni nak bedak nak bertandas se. Tabut undi ya berdua tu.
1: Udah janjian.
4: Yalah okeylah. Pilih sendiri ke?
1: Pilih sendiri lagunya. Boleh dari Mbak Fit boleh sila.
4: Ini apa lagu Rita Sugiarto ada ke?
1: Rita Sugiarto terserah lagu apa yang penting Rita ya.
4: Ada penting Rita. Usah lagu yang enggak apa slow.
1: Ayalah.
4: Enggak slow-slow sikit lah, usah kancap.
1: Sedang-sedang
4: lah. Masuk ni. Buang nak ganggu semua enggak nampak nanti. Ayolah untuk semua-semualah untuk makam kita. Untuk bang kapal. Jangan lama-lama bang kapal. Nanti kalau serta dengan Mak Siti tu susah siapa nak pergi banyak lah kalau kena bukti. Udahlah kau masakan mano majin nyembang teluk yang makan ni. Ayolah jadi untuk semua manito para pendengar empat penjuru kota dan sekitarnya Mbak Pit ya. Ada orang nak masuk nampak telefon dengan saya. Memang penting nampak ni.
1: Baiklah. Sihat ya.
4: Buat Mbak Pit, sekeluarga selalu diberi kesihatan Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Aja. Alfiah. Ke mana lagu yang diminta ini? Seketika hilang sesaat pula dia Bu Aja. Dimaklumi lah ya Bu Aja ya. Yang penting agak slow lah ya. Ini lagi kemana lagunya ni. Maklum lah lagi error sedikit. Baik, nanti nyambung lagi yang lain Bu Abang. Ayo kita lepaskan dulu yang lewat berikut ini. Tiga penelpon, tiga lagu. Program di sini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Ona, Na, Ona, naik, hujan panas nih. Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.

Babang menjelang hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Kuburaya menghadirkan bazar sembako murah guna membantu meringankan beban masyarakat setempat. Tidak hanya menggelar kegiatan seremonial, Polres Kuburaya menunjukkan kepedulian nyatanya ke masyarakat melalui bazar sembako murah digelar di halaman kantor Desa Parit Baru. Tepatnya hari ini, kegiatan yang bekerja sama dengan Perum Bulog di Divre Pontianak dan pemerintah Desa Parit Baru menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Komoditas yang dijual meliputi 4 ton beras SPHP, 120 liter minyak goreng kemasan Bfood, serta 170 kg beras premium kemasan Bfood. Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mahardika melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Ibtu Ade mengatakan bazar murah ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam bazar tersebut, beras SPHP dijual Rp60.000 per kemasan 5 kg, minyak goreng Bfood Rp21.000 per liter, dan beras premium Bfood Rp77.000 per kemasan 5 kg. Polres Kuburaya berharap kegiatan Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan, tapi membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi sehari-hari, khususnya menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80.

0: Baik, Bapak Abang, nungguin ya. Biasalah, lagi kenakan nih. Kita cara manual soalnya, Bapak Abang ya. Baik, lagunya yang berikutnya masih boleh request lagi. Bapak terima penelpon berikut, Prodangdut.
1: Adalah kita caca Mbok Pi.
0: Apa di kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik saya.
0: Alhamdulillah. Sila-sila Mak Nur angkat suara.
1: Lagu Maya ya Lada.
0: Maya.
1: Ada dah disebut anu Mbok Pi
0: tadi kan.
1: Betul lah. Maya punaan saya.
0: Mantap.
1: Tak ada nama Maya jadi betul lah. Kalau mama kan nama Zubaidah.
0: Cantik-cantik.
1: Siti Zubaidah. Lengkap. Jamilah ke kakak saya. Ada semua.
0: Kalau Mak Nur ni nama panjangnya apa? Kalau Mak Nur nama panjang siapa?
1: Saripah Nur Wahda.
0: Cantiknya. Secantik orangnya.
1: Cahaya Esa.
0: Wah mantap, ada titel ya gitu SH. Sarjana hukum.
1: Cahaya Esa. Ayolah buat Mbok Pi sekeluarga lah ya. Semoga mantap. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Japa, Kak Nila ya, ramai-ramai makan-makan Bapak Rosi ni ya. Ayolah buat Pak Longdol nampak ada ni tadi. Pak Longdol sama Mak Long Siti. Elmi Chan. Ada Bang Rosi Nurjana. Buat Kak Ani, kakak saya Gang Korma, semoga sehat selalu Kak. Buat Mbak Ani, Stabrani Ahmad. Buat Mbok Saripah Mariam. Ada juga Awi, Wardi, Pak Mok dan Mak Mok, Julaiha, Bang Hamdan Hana. Buat Bu Ana, Tan Rai, Bang Andreopan, Bang Sukotina, Emma Selpa, Bang Junai, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Ayah Hendra, Mama Siti, buat anaknya Emel. Lanjut buat Bang Batia, Makam, Bu Aja Arfia. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Iya,
1: Mak kasih banyak Mbok Pi.
0: Iya, sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Nur Bakau. Lanjut lagi yang kedua, yang ketiga, masih bersama Mbok Pi, Mbok Abang. 0811 570 0943 nya. Okay, masih kita terima ya. Lanjut boleh.

0: lanjut Bu Abang berikutnya. Sila, atau di via telepon boleh juga. Kalau sulit situ, dari tadi Mbak Bin mau angkat enggak bisa nih via WA. Ada. Para dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah. Cha-cha-cha-cha. Siap, sila.
1: Lagunya apa Mbak Fit?
0: Lagunya dari Mbak Fit kan?
1: Iya.
0: Ada Adibal, cemburu menguras perasaan. Hamdan ATT, emas menjadi tembaga. Anvel, ratu halu. Angga Jahara, jika memang jodohku. Bella Queen, teman biasa. Maggie Z, radio cinta. Mansur S, harapan dan duka. Berdayung cinta, Imam S. Arifin. Aulia Mahar, Abah Lala, Dewe. Itu. Sila.
1: Yang itu ya tadi tempat yang apa yang jodohku tuh.
0: Jika memang jodohku. Angga Jahara Lida. Kirim salam silakan Mang Yahya.
1: Pertama buat Mbak Fit lah, keluarga semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Kenapa Mbak Fit minta semangat?
0: Kasih tahu enggak ya?
1: Maksudnya saya tak berani merayu Mbak Fit
0: nih. Oh itulah ya. Biasalah, ada deh. itulah 11-12 macam itu tuh, macam makam, lagi meriang.
1: meriang.
0: Meriang
1: sungguhan ke merindukan kasih sayang.
0: Oh gitu ya, ada kepanjangannya ya, gitu. Meriang merindukan kasih sayang, cocok ya masuk. Kirim salam lanjutan.
1: Semoga lah Mbak Fit kalau misalnya kurang sehat, semoga sehat.
0: Amin. Makasih doanya.
1: Buat Kak Nur di Bakau tadi. Buat Wardi, Mak Kam, Aura Pak Mo, Wardi, Bu Ana, Bang Andriovan, Pak Jang Siti, Imel, Jaga Suara, Bang Hendra, Bang Dino, Bang Nasiar, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Amin Penjaya, buat Yunita Dilanda, Bang Sofian di Anjungan, buat Bang Hendra udah belum ya? Bang Hendra lah dua kali.
0: Ya kuadrat ya.
1: Buat Kak Nur di Segedong, di Bang Fadila juga.
0: Siap.
1: Mbak Eldi Jongkat. Warga Sambas tanpa terkecuali. Diana di Kupang, Bang Deden, Bang Badol, Mama Nurul, Kak Juleha, Bang Hamdan Hana, Rina juga di Padang Tika, semoga sehat selalu. Semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Mbak Fit keluarga, semoga tetap soleha.
0: Amin, sama sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Yahya di Wajo. Lanjut satu lagi berikutnya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baiklah. Apa kabar Mak Anjang?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Wah, makmur sejahtera, sentosa.
2: Lagi di kakak ya.
0: Lagi di kakak. Oh, apa buat?
2: Tempat adik angkatnya.
0: Oh ya, acara
2: adik angkat, enggak, dia jemput ya, dia main-main ya.
0: Oh iya, siap. Iyalah, selamat menikmati pertemuannya ya. Ayo, lagunya Mak Anjang.
2: Bisa nggak panjang minta lagu sendiri?
0: Aja coba, mudah-mudahan ada.
2: Lagu Rupiah.
0: Hah, judulnya?
2: Lagu Rupiah.
0: Oh Rupiah, Bang Haji.
2: Semua orang yang gimana?
0: Pokoknya itu.
2: Tiada orang yang tak suka. Ada yang

0: lah. Dan sakit putar lah lagunya. Manjong dah nyanyikan dah. Yo. Oh, cantik dah suara tu. Ayolah, yuk kirim salam.
1: Oh, saya tak nak beri salam Bu Pit ni.
0: Upak ni.
1: Salam dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalam-salamnya buat Bu Pit, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Selamat beraktivitas, lancar.
0: Sama.
1: Hujan Bu Pit ini Bu Pit.
0: Tadi kita sebelumnya gerimis. Nah.
1: Ya, mudah-mudahan tambah Allah rezekinya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan Allah urusannya tercapai cita-citanya.
0: Sama-sama.
1: Dilapangkan dadanya.
0: Amin.
1: Dilembutkan lidahnya.
0: Sampai bergulung-gulung.
1: Ya. Terus email juga dikali dua. Jangan banyak bersedih.
0: Semangat.
1: Harus dilapangkan dada.
0: Ya, apa aja email lah lanjut. Panjang, nak jangan lanjut.
1: Dalam benar. Anak tak ayam ke anak libur dia libur gak?
0: Oh, MBG libur gak?
1: Ya. Kita memang banyak cobaan Bu Pit.
0: Tidak apa. Sudah semangat, itulah. Semangat ya.
1: Kita sabar lah gitu kan?
0: Ya siap.
1: Sudah. Untuk Bang Japar. Kak Nila, Bang Syukur, Kak Tina, Bang juga Mas Selpa, Longana Andreopan, Makam Hajah Harbia, Koko Ali, Koko Andi, Awi Wardi, Yahya Batia, Bang Dino, Kak Morni, Aura Pak Mo, Bang Jek, Kak Ani, terus Wak Meli Wak Jena, Elni cantik banget. Jaka suara. Ya tu entra di Mempawa. Terus sama Mak Ririn, Bang Padilla, Bang Ismail, Bang Darul, tu Anista di Uka, Mak Iti, Kak Wati, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Wadol, Bang Febri, Pak Sadi, dah dekat nih rumah Wak Sangka. Semuanya lah Bu Pit ya. Tak menyangka sebut satu persatunya tidak mengurangi cinta kasih sayang dengan monitor maupun penyiarnya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Siap.
1: I love you.
0: Siap. Oh,
1: okay. Akaulah. Makasih Bu Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Anjang. Tutup. Matikan Mak Anjang. Nah, kita kasih yang lain ya. 3 penelpon 3 lagu. Oke. Yang mau bergabung langsung aja. Iya. Yang lagi TikTokan juga sama Bu Pit belum ketinggalan, masih ada waktu. Ayo udah kita lepaskan dulu lagunya ya. Berikut ini.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Caca. Assalamualaikum, Bu Pi.
2: Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
3: Orang buku, orang di kakak.
2: Iyalah, sehat selalu kata kue. Makan lah banyak kue biar tampan lagi.
3: Ya, benar-benar panjang umur, makmurkan rezeki, berkeselamatan, berkenan Allah SWT. Benar-benar sehat selalu.
2: Sama. Wak Sangka juga sehat ya. Betul nak nama Wak Sangka nih? Buah semangka, buah mangga. Nak nyangka. Iya bilang iya, enggak bilang enggak. Yo. Betul enggak Wak Sangka? Mau bilang mau, enggak bilang enggak. Gini lah rupa Wak Sangka nih, mau enggak? Ya Allah tolong. Asilnya Wak Sangka, janganlah marah.
3: Lagu LP ya, Mbok Pit keluar ya.
2: Apa judulnya?
3: Pesta panen.
2: Pesta panen durian.
3: Pesta durian.
2: Iya kan?
3: Boleh. Tapi kalau di kakam kan ada durian juga nih.
2: Apa ya, durinya banyak?
3: Makan durian banyak.
2: Ya Allah tolong. Asilah lah. Kirimlah salam.
3: Kirim salamnya untuk makam tadi. Terima kasih ya untuk makam ya. Makam ni kata buat anak saya dan ngapa lintang mana katanya tu.
2: Ya ke?
3: Untuk Manjang Siti, Kak Emil, Kak Ora, dengan Pak Moknya ya. Putra Antos, Bang J kita guru besar tu. Untuk Bang Amin Senjaya. Untuk Wardi, untuk Kak Elnichan, Jaka Suara,
2: siap.
3: Dengan siapa nama Hendra di Singkawang ya? Ini ada dia nih orang Punggo, Pak Daraman, Mama Bunda Sisi namanya.
2: Baru kenal, salam kenal lah ya.
3: Belum ada pendengar-dengar saya nelpon itu. Untuk
2: Mama siapa lagi?
3: Putra Kapal, Bang Bertiar ya. Untuk Mak El Jari Jongkat. Kak Inak saya dari Kungkas. Untuk Pak Syadi. Untuk Wak Baco. Untuk Bang Rosi. Untuk semua-semua lah ya, tanpa kecuali yang belum disenggol, maaf ya nih.
2: Wak Sangka. Nah, istirahatlah. Sip.
3: Assalamualaikum, Bu Pi.
2: Waalaikumsalam. Makasih banyak, Wak Sangka. Langsung akhiri. Udah awali, akhiri. Maaf ya, Bu Pet yang matikannya. Soalnya dia sampo nih dengan big soundnya. Ayo satu lagi, boleh? Silakan Mbak Abang. Masih Mbak Pit undang 0561-571-571 nya boleh? Pro Dangdut.
4: Lagi kita Mbak Pit.
2: Yang ditunggu-tunggu akhirnya.
4: Akhirnya.
2: Yang ini Raja Dangdut Sungai Rengas.
4: Iya, amin.
2: Iya. Lagu apa Bang Wadi? Ada yang berkenan tak yang Mbak Pit pilihkan?
4: Tak tahu lah ni ada yang berkenan ni.
2: Kalau tak berkenan pilihlah sendiri.
4: Oh iya ke?
2: Boleh.
4: Boleh pilih tu orang pula ni.
2: Boleh. Mau yang mana?
4: Boleh.
2: Apalah yang dak?
4: Apalah yang dak?
2: Cuba dulu. Mudah-mudahan cepat ni Mbak Pit carinya Bang Si waktu kan?
4: Oh iyalah.
2: Ayo.
4: Itu Mbak Pit ada sih dari Enang Kurnia sih Mbak Pit.
2: Enang Kurnia ya. Terserah.
4: Budaya dan kehancuran ada enggak?
2: Budaya dan kehancuran.
4: Iya
2: Mbak Pit cari ya. Kirim salam dulu.
4: Kirim salam tadi buat Wak Sangka kakak. buat Bobby juga.
2: Ya, makasih.
4: Terus buat yang kawan-kawan Pak Mang Rosi tadi tu ya. Buat siapa? Tadi tu Kak Elni, Bang Jafar, Bang Jafar juga.
2: Ya.
4: Buat Pak Syukur, Mutina mungkin di sana. Ya, salam kangen dari saya, Pak. Anak tu ya, buat Ana mungkin Bu Ana tak ada kali ya. Buat makam cepat sembuh. Terus Bang Yahya tadi tu, Bang Hendra Mempawa juga.
2: Bang Wadi yang ada Enang Kurnia duit.
4: Oh, duit ke Mok Pit?
2: Sebenarnya ada, maklum lah ya, ni lagi mau belum sembuh.
4: Mau bermasalah Mok Pit dia.
2: Belum sembuh ni. Ini ya ni.
4: Oh iya ke, masih aku kata orang tak apalah duit pun tak apalah.
2: Si batuk pilek dia, maklum ni lah ya.
4: Batuk pilek dia, batuk
2: pilek pula dia. Ya
4: Allah. Duit yang Mok Pit tak apalah ya duit ya.
2: Siap.
4: Yelah.
2: Terus?
4: Maafkan Mok Pit, makasih dah.
2: Ya, bersama. Okey.
4: Ya Mok Pit.
2: Ya, wassalam. Terima kasih untuk Bang Wardi. Satu lagi, silakan. Siapa ini? Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Apa khabar?
5: Lagunya Antara Teman dan Kasih ya.
2: Siapa tu?
5: Dari siapa tu? Pokoknya dari LP ke tu?
2: Iya ke. Ayo kirim salam dulu okay lah. Bang Imran.
5: Salamnya wabilusudah untuk Mbok Pit sekeluarga ya.
2: Terima kasih.
5: Semoga sehat selalu. Dan untuk pendengar Pro 4 semuanya, salam sehat ya lah. Okay Mbok Pit, kena waktu dah hampir memisahkan kita nih.
2: Itulah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Imran Ahmad Kuala Ambawa. Tapi ngomong-ngomong lagu yang dimaksudnya, aduh, menghilang pula. Dia ni begini modelnya. Jadi dimakluminya buat abang semuanya yang cantik, yang makasih, yang buntet, yang ucuk-ucuk, yang yang buat pecayangi. ini lagi belum kelar nih ya. Nanti dah sembuh, barulah bisa. Biasalah buat abang ya. Pokok lagu yang nyaman lah ya. Mudah-mudahan buat abang terhibur. Akhirnya jumpa kita untuk sore hari ini. Pastinya ada teman Mbok Pin, Mbok Yo akan lanjut lagi. Bagi Mbok Abang yang ikut acara hiburan malam, ditunggu. Kita sudahi dulu sampai di sini di Prodang Dudang. Dudang adalah kita. Sampai jumpa. Salam budaya.
6: Duit. Kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bo Abang Badan Pusat Statistik BPS Kota Pontianak mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas ke lapangan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Tak terkecuali Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjadi satu di antara warga Pontianak yang diwawancarai langsung oleh petugas sensus ekonomi. Didampingi sang istri Yanita Arbiastuti yang menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh petugas sensus, Edi mengatakan pemerintah Kota Pontianak mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan BPS Kota Pontianak. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Petugas BPS akan melakukan pendataan secara langsung ke rumah-rumah warga untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Menurut Edi, data yang diperoleh dari sensus tersebut akan menjadi landasan penting dalam merancang program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat, maksud kami dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu dulu!
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebutik kak. Ambillah 4-5 butik ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Ingat je dah macam jagung lah.
2: Suko-suko aku beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambillah lebih ndak Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke. Ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni mendedat jalan kaki?
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yelah, tambahlah lepat ubi je, dua. Kau ni kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Berjajaklah situ.
0: Apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kau berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau ni kop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaung dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni, serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Iya ke Kak Sena?
2: Iyalah. Selain itu, bolehkah untuk yang punya usaha jasa? Macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang galik parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Yelah kalau gitu. Makasihlah ya infonya Kak Sena. Saya nak jalan lagi lo ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajaan awak tu ya. Apa lagi kop?
0: Bayarlah lo kuih tadi tu. Main lari ya.

Selamat sore Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Yo di ruang dengarnya Mbok Abang 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, apa kabarnya Mbok Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau ada yang sakit, jangan lupa kita doakan bersama untuk kembali sehat, kembali pulih Mbok Abang ya, agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Di hari Senin Mbok Abang ya. Betul tak nih hari Senin? Senin ya, dengan segala kepadatan pekerjaan, kepadatan aktivitas ya Mbok Abang hari Senin. Tapi tidak mengurangi semangat kita semua untuk saling berjumpa di ruang dengarnya Mbok Abang. Nah, 22 Juni 2026, seperti biasa Mbok Abang bersama saya nanti sampailah malam. Saya akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program. Ada pleser, ada adat kita, kemudian juga nanti ada ragam irama Nusantara, ada legenda kita, ada bijak bepantun, dan musik-musik, lagu-lagu yang udah kita siapkan untuk menemani istirahat Mbok Abang nanti malam ya. Jadi siapkan memang dari sekarang pantun-pantunnya untuk menemani saya nanti ya Mbok Abang. Baiklah, karena udah jam 17 lebihnya 8 menit, berarti kita udah masuk dalam program apalah nih Mbok Abang. Pleser. Di Pleser ini saya mau jalan-jalan online ngajak Mbok Abang ke tempat pariwisata yaitu area perbatasan Mbok Abang. Nah, ngapa pula ke sana Mbok Yo? Karena kita kan Kalimantan Barat nih berbatasan langsung ya Mbok Abang dengan Malaysia gitu ya, dengan negara-negara tetangga yang dekat dengan kita, sehingga bisa menjadi salah satu destinasi wisata gitu. Siapa tahu Mbok Abang udah jenuh nih di kota-kota ya, atau di area-area dalam-dalam provinsi nih. Kita agak main ke area-area perbatasan hari ini Mbok Abang. Jadi memang untuk potensi wisata perbatasan Kalimantan Barat nih dinilai besar ya, namun memerlukan agenda berkelanjutan agar mampu menarik wisatawan domestik. Nah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tuh sebenarnya Mbok Abang, sebenarnya udah memiliki landasan kuat untuk pengembangan sektor pariwisata melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Karena seperti kita ketahui bersama Mbok Abang, perbatasan di Kalimantan Barat dinilai memiliki peran penting dalam mendorong kebangkitan sektor pariwisata daerah. Nah, letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan Kalimantan Barat peluang besar untuk menarik wisatawan mancanegara sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Nah, kira-kira Mbok Abang udah pernah belum ke perbatasan, atau sering apa tiap hari Mbok Yu? Karena tinggal di sana. Oh iya, bisa jadi ya enggak Mbok Abang, ataupun ada yang belum pernah, boleh sekali-sekali dicoba bersama siapapun lah yang mau diajak oleh Mbok Abang ya untuk melihat. Karena kalau saya tuh udah pernah ke perbatasan tuh kayak daerah Seluas ya Mbok Abang, tuh kan udah dekat tuh dengan perbatasan. Saya pernah, kemudian kalau Entikong juga pernah. Saya pernah ke apa tuh, Sambas tuh, Aruk ya, kalau tak salah nih ya. Ah, perbatasan di situ ada 3 perbatasan yang udah pernah saya agak. Nah, yang paling menurut saya berkesan tuh adalah memang area yang Sambas ya, Aruk tuh ya, udah salah. Kok tak salah ini Mbok Abangnya? Takut saya sebut Mbok saya. Nah, itu karena menuju ke sana tuh pemandangannya indah sekali Mbok Abang. Ya, kayak wah, ada nih di Kalbar nih tempat begini. Dan sekarang pun perbatasan-perbatasan kita kan udah bagus ya Mbok Abang. Segala fasilitas sudah ada di sana. Jadi banyak, ada misalnya tempat makan, resto dan lain sebagainya tuh ada tuh Mbok Abang, lengkap di sana. Jadi terus kayak penginapan pun ada. Kan biasa orang-orang transit tuh ya dari luar misalnya, atau gitu dari Pontianak atau dari Kalbar mau keluar. Nah, masih perlu waktu dan lain sebagainya tuh dia ada kayak penginapan gitu Mbok Abang di sana. Nah, mantap sekali ya. Baiklah, nanti kita bahas lagi ya bersama-sama Mbok Abang apa aja yang ada maksud saya di area perbatasan sebagai tempat wisata yang patut untuk kita kunjungi bersama.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapatkan

Ah, yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dol.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat.

beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama bertangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi bertangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi bertangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya, tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan bertangas. Tradisi bertangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Bertangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ya.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Mas Eva sama Mbok Yu kita di Pleser ngajak jalan-jalan online nih Mbok Abang ya di perbatasan. Kita lanjut lagi Mbok Abang untuk daya tarik wisata dan peluang ekonominya seperti apa di sana ya. Nah, jadi karena perbatasan Kalimantan Barat menyimpan beragam potensi wisata mulai dari keindahan alam, kuliner khas hingga budaya masyarakat yang unik dan beragam, kalau dikelola dengan baik, tentu sektor pariwisata dapat membuka lapangan kerja baru nih Mbok Abang, meningkatkan pendapatan masyarakat serta menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah di kawasan perbatasan. Tapi memang iya Mbok Abang ya, kalau kita ngomongin soal tempat yang indah tadi, saya juga di segmen sebelumnya udah sampaikan bahwa beberapa tempat untuk menuju perbatasan ini pemandangannya luar biasa indahnya Mbok Abang ya. Sehingga kita kayak wow, di jalan yang menuju tempat itu tuh aduh bagusnya gitu, kayak gak nyangka gitu di Kalbar tuh ada tempat-tempat seperti itu gitu Mbok Abang ya. Terus kemudian area-area perbatasannya udah lengkap gitu Mbok Abang, udah bagus. Kemudian juga kuliner-kulinernya juga ada di sana lengkap, sehingga kita tidak perlu takut kelaparan kalau kita bersantai di sana Mbok Abang. Kemudian juga tentu untuk kemajuan pariwisata tuh enggak bisa kita berjalan sendiri ya Mbok Abang. Kita harus membantu juga pemerintah, kita juga perlu kerjasama dengan pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat untuk mengembangkan destinasi yang berkualitas gitu. Dengan cara seperti apa ya, promosi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan pelestarian budaya lokal. Nah, perbatasan Kalimantan Barat tuh bisa atau dapat menjadi pintu gerbang wisata unggulan yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Saya setuju sih ini Mbok Abang, karena gitu orang dari negara-negara tetangga masuk ke wilayah kita Kalimantan Barat, yang pertama ditengok kan ketika perbatasan itu yang pastinya gitu Mbok Abang ya. Nah, ketika kita ngejakan kaki di perbatasan atau udah masuk di Kalimantan Barat, yang pertama orang akan tengok adalah ya di perbatasan itu sendiri. Kalau area perbatasannya kita tidak memadai atau kurang menarik gitu ya, pastinya orang pun akan kayak ah betul ke Kalbar nih, ada tempat wisata bagus gitu. Nah, jadi memang entah dari kitanya yang bantu untuk promosikan, kemudian dari pemerintahnya, dari orang-orang lokalnya di sana juga, bagaimana bisa semakin membaur supaya bisa menjadi tempat wisata yang unggulan gitu kan. Itu adalah gerbangnya, pintu masuknya Provinsi Kalimantan Barat ini Mbok Abang. Kalau ke sana sih jalannya Mbok Abang udah bagus ya, untuk akomodasi dan sebagainya, mau pakai kendaraan pribadi, pakai kendaraan umum juga aman. Selama kita tidak langsung ke Malaysia menuju ke negara lain, negara tetangga, tidak perlu paspor. Tapi kalau kita memang mau sekalian juga jalan-jalan ke negara tetangga, ya mau namanya terus bawa paspor nih Mbok Abang. Pastikan semuanya surat menyurat dan identitas kita tuh lengkap dibawa gitu. Untuk jalannya aman, lancar. Tanpa kendala apapun, yang paling penting adalah persiapkan stamina aja, karena perjalanannya cukup panjang Mbok Abang. Jadi memang Mbok Abang, perbatasan bukanlah batas untuk berkembang ya, melainkan gerbang peluang untuk maju. Jadi dengan menjaga potensi daerah yang bekerja bersama kita Mbok Abang, pariwisata dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat. Betul sekali. Jadi kita harus bersinergi memajukan tempat-tempat wisata yang ada di Kalimantan Barat gitu. Baiklah, itu dia Mbok Abang jalan-jalan online-nya kita ke perbatasan. Biarpun online, yang penting udah terbayang Mbok Abang ya. Kalau Mbok Abang udah pernah kesana pasti udah tahu. Yang belum ya semoga terbayang Mbok Abang dan punya minat untuk ke area perbatasan, melihat tempat-tempat wisata di sana juga yang menarik yang pastinya ya. Dan tentu Mbok Abang, informasi tadi nanti kita lanjut lagi di jam 18 pastinya dengan berita dan juga adat kita Mbok Abang ya, setelah kita mengumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita akan putar dulu koleksi-koleksi lagu religi yang udah kita siapkan sore ini untuk Mbok Abang semuanya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Informasi dari Kuburaya, Mbok Abang. Bupati Kuburaya Sujiwo menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal utama dalam membangun daerah dan menjaga keutuhan bangsa. Hal itu disampaikannya saat menghadiri dialog kebangsaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan tema Spirit Hijrah Mempererat Persaudaraan untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan bermartabat, yang berlangsung di Aula Praja Kantor Bupati Kuburaya Senin 22 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri, Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Bari mewakili Gubernur Kalimantan Barat, para tokoh agama, unsur Forkopimda, pimpinan pondok pesantren, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Sujiwo mengatakan dialog kebangsaan menjadi wadah untuk mempererat persaudaraan dan menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam semangat kebangsaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari terjaganya kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat. Sujiwo menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kuburaya tidak pernah membedakan latar belakang maupun golongan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang menjadi landasan utama adalah semangat persatuan, kebangsaan, dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang menambahkan seluruh kegiatan yang bertujuan memperkuat persatuan dan persaudaraan merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Kehadiran para tokoh agama dalam kegiatan tersebut pun diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kuah. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kuah, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

Masih bersama Mbok Yo menemani Mbok Abang di ruang dengarnya Mbok Abang di perempat RRI Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang tadi bersama gitu udah mengumandangkan azan maghrib untuk kota Pontianak dan sekitarnya di jam 18 lebih 9 menit. Mbok Abang, tandanya kita udah masuk dalam program adat kita. Adat kita kali ini kita mau bahas tentang tradisi atau adat lisan ya Mbak Bang, tradisi lisan lah lebih tepatnya, yang merupakan salah satu warisan budaya turun temurun yang disampaikan melalui tuturan, cerita, nasihat, pantun, syair, legenda maupun ungkapan adat. Nah, sebelum berkembangnya media tulis dan teknologi informasi, tradisi lisan digunakan untuk menyampaikan segala bentuk informasi agar identitas budaya tetap terjaga. Di berbagai daerah di Indonesia, Mbok Abang, tradisi lisan memiliki bentuk yang beragam sesuai dengan karakter budaya masyarakat setempat. Masyarakat Melayu mengenal pantun sebagai media penyampaian pesan moral, nasihat, dan juga hiburan. Cerita rakyat pun menjadi sarana mengenalkan sejarah, kearifan lokal, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat.

Namun Bu Abang, perkembangan teknologi ya dan arus modernisasi pasti membawa tantangan tersendiri bagi keberlangsungan tradisi lisan Bu Abang. Kehadiran media digital dan permainan daring membuat generasi kita, generasi muda juga Bu Abang, semakin jarang berinteraksi dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Nah, akibatnya sebagian tradisi lisan mulai terlupakan dan tanda agi menjadi bagian dalam atau dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya memang Bu Abang ya, kalau sampai sekarang lebih banyak tuh anak-anak muda kita tergantung kepada digital. Sebenarnya enggak masalah ya, kita untuk mengikuti zaman, mengikuti teknologi, mengikuti perkembangan-perkembangan tuh enggak masalah. Justru harus ya Mbak Abang, supaya kita enggak ketinggalan gitu ya. Namun alangkah baiknya kalau misalnya perkembangan zaman, perkembangan modernisasi ini kita bisa berjalan beriringan gitu, berjalan bersama Bu Abang, dengan kita tetap menjaga tradisi-tradisi leluhur kita. Nah, salah satu yang paling mudah kan adalah tradisi lisan ya Bu Abang. Kita ngomong, bicara gitu ya. Bukan sesuatu yang memerlukan biaya gitu. Gratis lah bisa dibilang gitu. Sehingga sayang sekali kalau kita, generasi kita, generasi muda kita tuh enggak melakukan hal yang mudah ini, yang seperti udah disampaikan tadi, seperti misalnya pantun ya Bu Abang, kemudian cerita-cerita, syair, legenda, nasihat-nasihat Bu Abang ya, serta kalau ada upacara-upacara adat pun diikuti oleh anak-anak muda lebih baik lagi gitu nak Bu Abang.

Jadi sayang sekali kalau misalnya tradisi-tradisi seperti lisan, tradisi lisan ini pupus begitu, menghilang Bu Abang, atau bahkan menjadi langka. Karena memang ya, kalau kita lihat sejauh ini Bu Abang, menurut saya banyak sekali penggunaan-penggunaan kosakata yang tidak sesuai dengan penempatan, kemudian juga tidak sesuai dengan ejaan ya, yang dibenarkan lah gitu. Kalau zaman kita tuh ada IYD ya Bu Abang. Nah, yang tentu membuat anak-anak muda sekarang tuh menjiplak bahasa-bahasa gaul yang ada di media sosial lah. Itu sih kurangnya menurut saya. Sehingga kadang kita pakai bahasa yang baik dan benar agak kaku atau dibilang kolot. Padahal memang ketika kita menggunakan bahasa baku, baik dan benar ya, di luar bahasa-bahasa daerah ya Bu Abang, tapi kalau kayak bahasa-bahasa gaul yang udah melenceng tuh kadang kita sedih gak sih? Saya sedih Bu Abang. Maksudnya ketika nanti anak cucu baca yang masih muda-muda gitu ya, dan menirunya, agak susah kan Bu Abang untuk kita. Ya itu bukan susah, tapi lebih berat lagi tugas kita sebagai orang tua untuk bisa meluruskan. Nah, agar bahasa-bahasa atau tradisi lisan ini tetap ada gitu Bu Abang.

tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masih kita lanjut di adat kita, Mbak Abang, ya, tentang pelestarian tradisi lisan di tengah arus modernisasi. Oh, tadi udah kita sampaikan bahwa memang tradisi lisan nih, Mbak Abang, ya, banyak sekali yang menjadi apa ya, menjadi cara kita untuk berkomunikasi atau menceritakan hal-hal yang masa lampau gitu, Mbak Abang, ya, dan lain sebagainya, seperti ada tuturan, cerita, nasihat, pantun, syair dan legenda, bahkan ungkapan-ungkapan ataupun upacara-upacara adat yang Mbak Abang, yang tentu kalau zaman sekarang udah agak berkurang, Mbak Abang, minatnya apalagi untuk generasi-generasi muda kita. Sebenarnya untuk modernisasi ini bukanlah ancaman ya, Mbak Abang, kalau misalnya dapat dimanfaatkan secara bijaksana. Teknologi justru tuh bisa menjadi sarana untuk mendokumentasikan berbagai bentuk tradisi lisan yang selama ini hanya disampaikan secara verbal, seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak Abang. Seperti ada rekaman-rekaman, video, audio, maupun tulisan-tulisan digital kita yang dapat membantu menjaga keberadaan sastra lisan agar tetap dapat diakses oleh masyarakat. Nah, karena memang lewat media-media sosial ataupun digital-digital inilah kita bisa mengabadikan momen, Mbak Abang. Kalau misalnya Mbak Abang yang suka foto-foto, bisa diupload, kemudian dibuat tulisan-tulisan atau status-status gitu ya, tentang oh ini ada di sini, ada di tempat ini, ataupun menceritakan tentang apa, segala macam. Nah, itu adalah salah satu juga sebenarnya kita tetap menjaga modernisasi atau tetap bisa membantu atau melestarikan tradisi lisan, Mbak Abang, ya. Tapi memang itu tadi harus dimanfaatkan secara bijaksana, sehingga sebenarnya balik lagi bahwa kita orang tua atau keluarga juga harus penting sekali untuk tetap menjaga atau memiliki peran, ya, Mbak Abang, dalam melestarikan tradisi lisan. Orang tua itu dapat mengenalkan kembali cerita-cerita rakyat, baik itu pantun maupun petuah-petuah adat, kepada anak-anak sejak usia dini. Jadi melalui kebiasaan-kebiasaan bercerita dalam lingkungan keluarga, nilai-nilai budaya dapat ditanamkan secara alami sekaligus mempererat hubungan antar keluarga gitu, Mbak Abang. Selain keluarga pun tentu lembaga pendidikan memiliki peran strategis ya, Mbak Abang, dalam menjaga keberlangsungan tradisi lisan ini. Sekolah dapat memasukkan materi budaya lokal ke dalam pembelajaran ekstrakurikuler, lomba pantun, mendongeng, bersyair, dan pertunjukan seni tradisional. Jadi memang kalau ada di beberapa sekolah nih, Mbak Abang, yang saya tengok ada masih nih kayak pertunjukan seni tradisional masih. Ada juga yang seperti lomba pantun masih ada tuh, Bu Abang. Tapi untuk sekolah-sekolah yang modern banget, nah, itu udah agak susah kita nemukan yang kayak gini, Bu Abang. Ini masih kayak sekolah-sekolah negeri itu masih ada, Bu Abang, ya. Kayak ya tadi lomba-lomba tradisional dan lain sebagainya. Bahkan orang tuanya mereka pun memasukkan anak-anaknya di sanggar-sanggar tradisional gitu, sehingga mereka bisa tetap melestarikan

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masih dengan Bu Iyo, Bu Abang ya, di adat kita. Kita lanjutkan lagi tadi tentang tradisi lisan Bu Abang yang udah kita bahas bersama-sama. Jadi memang kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa tradisi lisan itu amat sangat penting Bu Abang ya, untuk kita laksanakan atau kita lestarikan Bu Abang. Ya enggak perlu harus berpantun juga tiap hari sih. Tapi setidaknya seperti kita bercerita Bu Abang, kemudian juga kita mengikuti upacara adat gitu. Meskipun upacara adat pun enggak setiap hari ada, tapi ya seperti bercerita lah ya, menceritakan tentang cerita-cerita rakyat dan lain sebagainya, itu adalah hal yang bisa kita lakukan ya Bu Abang, yang paling sederhananya untuk bisa melestarikan tradisi lisan ini sendiri. Karena memang kalau kita ngomongin soal tradisi lisan, ya itu tadi semuanya balik kepada bagaimana lingkungan dan orang-orang sekitar kita bisa terus membangun tradisi ini supaya bisa terus ada, tidak akan punah gitu Bu Abang, sampai generasi-generasi berikutnya. Salah satunya tadi yaitulah seperti kita bercerita-cerita rakyat kepada anak-anak sejak usia dini gitu. Sehingga pelestarian tradisi lisan ini akhirnya merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan generasi muda di tengah derasnya arus modernisasi. Tradisi lisan merupakan sumber nilai identitas dan kearifan lokal yang tetap relevan sepanjang zaman. Dengan upaya pelestarian, tradisi lisan akan terus hidup dan menjadi bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nah, kalau misalnya kita udah lupa dengan tradisi-tradisi lisan atau enggak kita lestarikan, ya itulah dia, semuanya akan menjadi hanya kenangan ya Bu Abang. Gitu, baiklah, itu dia Bu Abang ya, pembahasan kita di adat kita tentang tradisi lisan di tengah arus modernisasi ini, seperti apakah pelestariannya dan upaya-upaya yang harus atau yang bisa kita lakukan ke depan Bu Abang ya, agar tradisi lisan tetap lestari. Baik, nanti Bu Abang kita ketemu lagi di jam berikutnya Bu Abang. Nanti di pukul 19 lebihnya 6 menit kita akan kumandangkan azan Isya untuk Kutub Pontianak dan sekitarnya, dilanjutkan dengan ragam irama Nusantara, muterkan lagu-lagu Nusantara untuk Bu Abang semua. Kemudian ada legenda kita, dan langsung kita ketemu lagi nanti di Bijak Bepantun dengan tema Jenaka. Jadi sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya, jangan kemana-mana. Makasih Bu Abang.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Prompat RRI. Pontianak punya berita.
2: Kirab Budaya Gunungan dan Tari Kolosal memeriahkan malam pembukaan Singkawang Grebek Suro 2026 di halaman Parkir Kridasana Sabtu 20 Juni 2026 malam. Event budaya tahunan masyarakat Jawa tersebut resmi dibuka oleh Wali Kota Singkawang, Cai Cumi, dan akan berlangsung hingga 27 Juni 2026. Pembukaan diawali dengan kirab budaya yang mengarak dua gunungan dari rumah dinas Wali Kota Singkawang menuju panggung utama di halaman Parkir Kridasana. Proses tersebut menjadi simbol rasa syukur sekaligus menanda dimulainya rangkaian Grebek Suro tahun ini. Wali Kota Cai Cumi menyampaikan bahwa Grebek Suro merupakan warisan budaya yang memadukan unsur tradisi dan nilai-nilai spiritual yang membentuk akhlak serta karakter masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Cai Cumi juga mengaku terpukau dengan kemegahan dekorasi panggung yang dinilainya merupakan hasil kreativitas generasi muda Jawa. Menurutnya, konsep yang dihadirkan mampu memvisualisasikan pertunjukan seni tari kolosal sebagai sebuah mahakarya budaya yang relevan dengan perkembangan zaman. Ia berharap popularitas budaya Jawa yang telah dikenal luas hingga mancanegara dapat menjadi motivasi bagi budaya-budaya lainnya untuk terus berkembang, berinovasi, dan mempromosikan keunikannya kepada dunia. Sementara itu, Ketua Paguyuban Jawa Kota Singkawang PJKS Sutopo mengatakan, Grebek Suro memiliki makna mendalam bagi masyarakat Jawa. Selain menjadi perayaan datangnya bulan Muharram dalam kalender Hijriah, tradisi tersebut juga mengandung nilai syukur, toleransi, dan kebersamaan. Abu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, zinc, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Mambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Wid, saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.
3: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
4: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
3: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
4: Jadi gini Jen, misalnya nikel, dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong, yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
3: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
4: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
3: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
4: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
5: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi.
6: Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapak nak pergi nyari ikan buat mak ya?
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi nih.
2: Oh, nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
3: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang, mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu, apa nama tanamannya ni?
1: Tak cuba jak, Luk. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Eh, nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit, Jak.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai Desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

Itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Mbok Abang masih setia bersama Mbok Iyo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang, inilah saatnya kita masuk dalam program Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Untuk Bu Abang yang nak bergabung, langsung jak di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Bu Abang, dengan tema kita pantun jenaka, sila langsung nak bergabung bersama saya. Saya tunggu Bu Abang.

0: Sila, sila, sila. Mbak Abang nak bergabung bersama saya di Bijak Berpantun. Terputus. Nanti coba lagi bergabung bersama saya ya. Jalan-jalan keliling Mbak Abang ya. Apa tu keliling apa Mbak Yu? Salah tadi ya pantun. Saya gara-gara terbaca dengan sesuatu ni lalu terfikir lalu tiba-tiba nak berpantun. Mulailah saya bingung seorang nak lanjutkan apa. Pantun andalan saya lah ya Mbok Abang ya. Jalan-jalan naik kuda, kudanya beranak-ranak. Bertemu lagi bersama Mbok Yolanda yang paling cantik sekota Pontianak. Masih saya tunggu buat Mbok Abang nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Ada dengan tema pantun kita adalah pantun jenaka Mbok Abang ya. Jadi sila-sila-sila mumpung masih ada waktunya Mbok Abang, panjang waktunya masih untuk berpantun bersama dengan saya malam ini mau. Sebab kalau mau pantun yang lain pun tak apa-apa. Kalau misalnya saya tidak bisa Mbok Yu pantun jenaka, mau pantun cinta boleh, mau pantun nasihat boleh, mau pantun apa ya, mau pantun kilat juga boleh, semua boleh, apalah yang tidak buat Mbok Abang nih. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bu Yo.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Aku itu Putri Kunyah-Kunyah.
0: Ah, Putri Kunyah-Kunyah? Ini semua di kunyah ya.
1: Aku pun semua di kunyah. Aura Bang Bu Yo di Simpang Banjar.
0: Iya, Kak Aura apa kabar?
1: Baik, sihat.
0: Sihat. Kenapa agak lemah-lemah empat suara ni? Belum makan ke?
1: Udah makan, cuma ngantuk.
0: Awal lah kat masa ni.
1: Itulah, ciri khas kok udah makan ni. Ngantuk masa.
0: Yeah, betul juga. Sila Kak Aura.
1: Pantun lama ya ni. Pengen nak pantun. Kalau nggak pantun tak dapat-dapat. Buah kenari di bambu runcing. Ada orang nak ken itu, ada orang menari, ternyata kucing.
0: Betul. Padu benar kucing yang menari.
1: Kucing. Ini untuk orang rumah. Apa ya? Pantun lama gak? Tapi enak makan sayur kangkung. Sayur kangkungnya ada nyamuk. Ada orang tidur melengkung. Ternyata Pak Mo.
0: Oh, Pak Mo tidur melengkung.
1: Kesejuk anda, Bu Yo, Bu Yo.
0: Mana Pak Mo ni?
1: Ada ni. Ada pantun ke? Oh, dadak belum.
0: Yelah, kalau gitu.
1: Ada pantun tak? Belum.
0: Belum, yelah.
1: Ni untuk Mbok Yo.
0: Boleh.
1: Paling enak main yo-yo. Melihat burung jelati. Paling enak dengar siaran Mbok Yo.
0: Apa tuh?
1: Karena Mbok Yo orangnya cantik.
0: Makasih selungguk ni.
1: Itulah Mbok Yo ya.
0: Iya.
1: Ada ke mantan? Ada yang dia nak pantun?
0: Boleh lah.
2: Berpantun dengan santun Mbok Yo.
0: Iya, Pak Mok.
2: Apa pantun ni?
0: Boleh lah.
2: Susu raya, minum jamu. Pakai pula telur ayam puyuh. Telur buang puyuh kan? Malam ini kata saya pun yang ketemu. Ketemu sama Mbok Yo.
0: Betul ke enggak?
2: Dengan Mbok Yo di mana ketemu ke? Kita tahu Bang Jack.
0: Betul juga.
2: Nanti marah dia pulang wajib ke dulu. Diam lah kita. Idul Boyo ya.
0: Ya, yeah. Selamat malam. Makasih Pak Mo dan Kak Aura udah bergabung. Sehat selalu juga untuk Kak Pak Mo dan Kak Aura. Kita angkat telepon berikutnya. Bijak berpantun.
3: Bijak berpantun dengan santun.
0: Selamat malam.
3: Selamat siang.
0: Siang ke di sana di daerah mana siang mas ini?
3: Di daerah Pak Ewen siang mas ini.
0: Oh, emang dia beda kan negara ke sana ya pakai pano kan? Pakai paspor dia.
3: Sana mau kita mau pergi mau 2 malam pakai pesawat.
0: Jauh. Luar biasa. Apa kabar Pak Iqbal?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik. Dah makan?
3: Nape?
0: Nape? Ngapa pula nape?
3: Belum masak.
0: Jam segini belum masak, sama si saya belum makan enggak? Azila pantun apa Iqbal?
3: Sungguh indah bulan purnama. Anak saudaga bergurau Sunda. Sudah lama tidak berjumpa. Makan tak enak, tidur tak nyenyak.
0: Siapa tu?
3: Adira.
0: Ada lagi.
3: Indah bulan purnama dikelilingi bukit. Anak raja bergurau Sunda. Tidak ketemu jadi penyakit. Tidur malam pun suka mengigau.
0: Terbawa mimpi ya.
3: Tampal tilam menjahit sulam. Benang penjahit tidak menyatu. Rasa remuk hati di dalam. Bagaikan kaca terampas ke batu.
0: Alah.
3: Anak nelayan naik perahu. Sedang berdayung hujan gerimis. Hati di dalam siapa yang tahu. Mulut berpantun, hati menangis.
0: Sedih benar nih.
3: Naik perahu membawa mengkudu. Singgah di teluk membawa serai. Alang sakit menanggung rindu. Bantal dipeluk hancur berderai. Sedih rasanya Pak Bial ni.
0: Asli.
3: Ya Mbak Yo ya.
0: Iya.
3: Cukup sekian Mbak Yo. Makasih Mbak Yo.
0: Sama-sama. Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Iqbal ya di Pai Pai Weng. Tak nyangka saya siang rupa di Pai Pai Weng. Asyik lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Langsung ya. Ya, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Malam juga.
0: Dengan siapa di manakah ini?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget?
0: Mau tahu aja lah kalau gitu.
2: Pak Iqbal tuh jangan bangun tidur.
0: Tapi dia bangun tidur langsung banyak pantun. Nah,
2: bangun tidur masak malam juga dengan siang.
0: Betul juga.
2: Waktu tidur tuh lupa matikan lampu.
0: Bisa nah, jadi.
2: Dia bangun tuh terang-terang ya.
0: Bisa jadi juga.
2: Apa pantun saya tadi?
0: Kan makanya kita ngajak kenalan ya tak ada disebut nama.
2: Kanda Pak sayang.
0: Kanda. Apa kabar Kanda?
2: Baik sayang.
0: Siap. Sila pantona.
2: Satu ya.
0: Kespa
2: dia membeli ikan belana. Naik sampan sambil membawa sapu hijau. Kalau mbok iyo paling cantik di Pontianak. Kalau Kanda paling tampan di Wajuk.
0: Tak mau kalah. 1000 tak mau.
2: Mana mau? Sementara itu dulu.
0: Okey.
4: karena Kanda tidak perlu mengungkapkan perasaan Kanda sama Dinda.
0: Asik.
4: Biarlah Dinda sendiri yang merasakan.
0: Ah, kaulah.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Kanda udah bergabung bersama saya. Selanjutnya bijak berpantun.
5: Pantun dengan santun.
0: Selamat malam.
5: Malam juga. Pantun dok.
0: Dengan siapa lo ni? Kenalan lo kita?
5: Oh, Putri Ayu pula nak kubu. Alias Nanjang Siti Sakina.
0: Bunda tersayang.
5: Oh ya betul.
0: Apa kabar?
5: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar.
0: Aman.
5: Aman terkendali.
0: Sampai lupa dia aman terkendali.
5: Buah lakum sedap dimakan. Buang bio dengan buang kuah manjat pokok manggis. Selamat malam. Sana tu ya. Betul kan? Selamat malam Mak Jang ucapkan. Kepada Mbok Iyo ketawanya lemak manis.
0: Iya kenda.
5: Iyalah. Sampai itu bang anu apa? Sampai kanda tu. Nali-nali gitu. Sampai asik gitu. Pergi ke kakak membeli pulut buat makanan di bulan puasa. Kalau cakap keluar dari mulut, bisa-bisa jadi kenyataan. Semalam kan Nanjang pergi ke Empawah. Ke bergurau-gurau, jadi kenyataan jadinya.
0: Apa tuh?
5: Kita kan gura-gura mana gim pawah lalu benar-benar
0: begitu. Oh iya, betul juga.
5: Sengaja gitu, digerakkan Allah memang.
0: Iyalah.
5: Memang Allah memang gerakkan kita, Mbok Yo. Kita gura-gura jadi kenyataan.
0: Iya, betul. Bisa jalan-jalan ke kan?
5: Ke kakak pula nih. Jadi lah itu ngedapat pantun kakak tuh nih. Tempat adik angkat kakaknya orang Aceh.
0: Lanjutlah pantun kita masih ada nak nih.
5: Nanti dapat lagi angkat ge. Itulah, tak tahulah nanti.
0: Iyalah.
5: Tinggal nunggu kenyataan lah.
0: Maaf lah.
5: Terima kasih sayangnya.
0: Sama-sama.
5: Lagi-lagi lo ngewanain. Itu nak modal lo.
0: Iyalah.
5: Makasih.
0: Sama-sama.
5: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: I love you too.
5: Adil kata Rino.
0: Bacuramin kak.
5: Bacuramin kak Jubata.
0: Kak Saruga. Bahasa ingat
5: Saruga.
0: Bahasa ingat kak Jubata.
5: Bahasa

0: anak kurang air, cuma kurangkan kanker gak?
1: Oh, kantung kering.
0: Oh. Aku entah manjang ya, dia pergi kekap gak? Di Kuala Peniti memancing ikan kakap. Dapat pula ikan nakeli. Saya kuatir manjang pergi kampung kakap. Dia pergi jumpa Wak Melik. Wak Melik kan dia kakap.
1: Oh gitu.
0: Masuklah Abang Jack. Nanti baru ada kat Talino, belum ni nanti masuk ke.
1: Okey, makasih. Patuh hadiri, Kuku Ali sudah bergabung ya. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Selamat malam.
2: Malam juga Mbok Yosanti.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Febrian Bini Kusumaning Room Herning Pias.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sila Kak Tini pantunnya.
2: Hampir kami kelupaan pantun nih, Boya.
1: Iya ke? Tertidur ke?
2: Ketiduran tadi, Boya.
1: Gila.
2: Pantun apa tadi nih ya? Lupa ingat.
1: Pantunnya sih temanya jenaka malam ini.
2: Iya kah? Coba lo kami pantun jenaka ya. Jalan padat nyemplung ke kali bergegar-gegar. Datang ke pulau duduk nongkrong tidak berkawan. Ikan diikat digantung tali dia menggelepar-gelepar. Dibawakan pisau mau dipotong dia sawan. Nah ikan pun bisa sawan Boyo.
1: Iyalah.
2: Lihat pisau ya Boyo ya. Lagi ya Boyo ya.
1: Boleh.
2: Datang ke Bandung tapi kabut lewat bundaran. Jika ingin berkunjung, berkunjunglah bisa jalan dengan makan pengkang. Ayam bersabung kaki kesangkut kawat jemuran. Ada kucing meraung-raung minta makan tulang ayam panggang. Jawa ke Bali jangan jalan berkerikil bisa-bisa keduluan datang banjir. Dikejar-kejar kaki sakit karena terguling dengan telentang badan semaput. Kerak berkelahi dengan kancil gara-gara rebutan pisang sesisir. Ular lapar lagi membelit anak kambing sedang makan rumput. Kena jarum takut terluka. Jadi menikung ikut orang membawa. Kerak kesetrum mulut tengah-ngah. Mati bergantung nyangkut di tiang menara. Itu dulu ya Mbak ya. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Makasih Kak Tini udah bergabung bersama kita. Kita lanjut lagi buat Mbak Abang yang lainnya nak bergabung. Langsung bijak berpantun.
0: Bijak berpantun dengan santun. Ini tuh Bang Jack loh.
1: Boleh.
0: Ni ojek ke Pelamboyan.
1: Jauh tu.
0: Baliknya ke Jaju.
1: Kalau
0: Bang Jack tu dengan seorang puan. Dia yang unggah sasuk lah merayu. Tak boleh dengan puan tu tu. Puan tu tu. Dengan baring buka semua merayu cepat dia.
1: Teluga.
0: Satu lagi ni.
1: Boleh.
0: Anak nyamuk seharus.
1: Kan
0: ala itik nyamuk berang. Ada pamuk pakai nari sebagai kurus. Kena mikir satu orang.
1: Siapa dipikirkan pamuk ni?
0: Tu orang betul ayang tu.

0: nama Hana tu.
1: Oh, gitu cerita.
0: Ha, Hana Juleha tu.
1: Ada lagi. Iya.
0: Selamat malam.
1: Makasih Pak Mo udah bergabung bersama saya. Lanjut lagi bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam juga. Dengan Putra Anto di Sungai Kupa.
1: Ah, apa kabar?
2: Alhamdulillah, macam biasalah ni.
1: Macam biasa. Banyaklah tadi yang nak senggol-senggol. Ada Pak Mok nyenggol.
2: Apa ya? Apa tema pantun malam ni?
1: Jenaka.
2: Jenaka. Yalah, cuba-cubalah lho. Ini tah jenaka ke tah apa ke tak tahu kat lah saja ni. Yang penting bantai-bantai je
1: lah. Aulah, sila.
2: Anaklah nyamuk terbang ke sawah. Pergi ke pasar berjalan kaki. Pak Mok menangis sambil tertawa.
1: Ngapa pula?
2: Melihat aura bermain lompat-lompat tadi.
1: Oh biasa. Upa Pak Mok pengen main enggak kan?
2: Oh itulah. Pak Mok main guli.
1: Oh gitu ceritanya.
2: Apa gitu ya?
1: Apa gitu?
2: Membeli radio pakai sepeda. Apa ya? Membelah jambu tukal pakailah pisau. Wahai Mbok Yo, malam ini banyak-banyaklah waspada.
1: Nangga apa pula?
2: Ah, kerana saya dengar tadi tu ada tiga orang dah grup tukal yang masuk. Baibal kakan dah wali. Cuba tukal tu. Saya ingatkan ya.
1: Oh gitu. Iyalah, waspada saya.
2: Dadah, selamat malam.
1: Selamat malam. Makasih Bang Jack sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Silakan.
3: Apa tadi ya? Ke Spadio. Pergi main Marian. Mariamnya disambung-sambung. Memangnya Mbok Yo ayam. Masa Mbok Yo ngajak bersambung.
1: Tiba-tiba kan saya ngajak bersambung.
3: Ayam betina.
1: Oh, bisa juga ayam tu.
3: Apa gitu tadi ya? Udah sementara itu ya.
1: Nah, iyalah.
3: Tak konsen saya menerima apa dengan suara Mbok Yo.
1: Aduh.
3: Kalau tak betul-betul tak tertidur. Dah lho ya sayang ya?
1: Iya.
3: Selamat malam.
1: Itu dia. Kandaya. Selanjutnya, bijak berpantun.
4: Pantun dengan kantun.
1: Putri Ayu.
4: Iya, saya.
1: Sila, Putri Ayu.
4: Ini untuk Koko Ali, ya. Di tepi kuali menjerang dandang. Cidok-cidok tu cidok ikan keli. Memang Koko Ali ni memang tembus pandang. Memanjang ni tidok mawak melik.
1: Kuat ilmu kuali, nak?
4: Tahu ya dia awak tidur buat mandi.
1: Lanjut.
4: Kasih lo. Malam.
1: Itu dia Manjang Siti ya. Sila lagi buat buat abang yang lain nak bergabung. Pijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
1: Selamat malam.
5: Malam.
1: Dengan siapa di mana nih?
5: Melinda, Desa Kapur.
1: Ah, Kak Melinda, salam kenal.
5: Iya, salam kenal juga.
1: Kabar sehat?
5: Lagi kurang sehat.
1: Alamak, sedih.
5: Cuacanya.
1: Iya, betul. Semoga cepat sehat, Kak Melinda.
5: Iya, makasih.
1: Sila pantunnya.
5: Imam bukan sembarang imam. Imam yang datang dari Jawa. Hitam bukan sembarang hitam. Hitam manis rupa tawa. Nah itu alo, satu lo.
1: Iyalah.
5: Makasih.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih buat Kak Melinda sudah bergabung Bijak Bepantun.
0: Pantun dengan santun.
1: Sila kuali.
0: Apa tak pak mau tanya bilang bang je kau tengok cewek. Tak usah gitu pak mau. Aku gimana bantu bang je.
1: Sila bantu.
0: Banyak nyamuk di tengah hari. Pakai ojek membeli talas. Keladi kan talas kan. Pak Mok pun sama tak bagi.
1: Ngapa tu?
0: Bagi 11, Pak Mok 12.
1: Betul juga. 11-12 namanya, ya kan. Sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943. Di sini ada Bang Udin di Tanjung Raya. Katanya malam, Bu Yu, monitor ya. Salam budaya, kata siap. Monitor-monitor. Yang mau bergabung pun boleh, sila. Masih saya tunggu di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantu.
6: Pantun dengan santun, Mbok Yo.
1: Dengan siapa di mana nih?
6: Dengan Bang Wardi, dengan Kapuan.
1: Apa kabar?
6: Sehat, Mbok Yo. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dah makan?
6: Dah.
1: Berarti dah kenyang lah nih. Dah siap dah berpantun nih banyak-banyak.
6: Udah siap dah.
1: Hasil lah, pantun lah.
6: Pantun buat Mbok Yo lah ni ya.
1: Boleh.
6: Membeli daun salam di daerah Spadio. Membeli ketupat dengan melewah. Selamat malam buat Mbok Yo.
1: Selamat malam.
6: Penyiar perempat yang selalu ketawa.
1: Betul juga. Nanti kok saya nangis, bimbang kita.
6: Betul gak ya? Bayangkan orang ya.
1: Ngapa Mbok Yo ni nangis-nangis siaran ni?
6: Betul gak ya?
1: Lalu ramai-ramai nanti datang ke itu, ke kantor.
6: Ini ke perempuan ayo. Betul gak? Kau lah.
1: Ada lagi dah.
6: Ada lagi buat Bang Yahya ni ya.
1: Boleh.
6: Membeli pepaya di hari Selasa. Membeli karet. Menjual karet di daerah Sepadio. Ulangi terbalik.
1: Boleh. Cop hidup.
6: Cop. Membeli pepaya di hari Selasa. Menjual karet di daerah Sepadio. Gombalan Kanda Yahya sungguh luar biasa. Hati-hati kena cubit Mbok Yo.
1: Kena cubit, kena garu, kena.
6: Aku tahu kalau tu bercanda je, Mang Yahya ya.
1: Ada lagi dah.
6: Itu yang Mbok Yo ya Pak.
1: Okey. Sama-sama. Makasih kembali buat Bang Wardi udah bergabung. Ada Bang Udin di Tanjung Raya. Lanjut katanya ada pantun nih Mbok Yo tadi. Buah lakom di atas batu, daun salam dihinggap burung gelati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mbok Yo yang paling cantik. Pandai pula Bang Udin bilang saya cantik. Tapi makasih selonggok Bang Udin ya. Hai, selanjutnya Bijak Bepantun.
5: Bepantun dengan satu.
1: Kak Tini, lanjut.
5: Angin pagi segar berhembus. Tidur mendengkur masih sempoyongan. Kucing berlari mengejar tikus. Kecebur lumpur kaki belepotan. Bunga anggrek tangkai melengkung. Bunga souvenir batang sebutik. Kerak berjoget pakai payung. Kuda nyengir nampakkan gigi.
1: Mantap juga kudanya.
5: Buah manggis tiada berdaun. Makannya sedikit lapar setahun. Kerak menangis meraung-raung. Badannya dibelit si ular teduh.
1: Alah, seramnya.
5: Malam datang cuaca hujan sebentar. Perunggu tembaga hilang baru dicat. Macan dan singa sedang lapar. Menunggu mangsa yang sedang lewat. Itu dulu Mbak ya, makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Makasih Kak Tini udah bergabung. Selanjutnya Bijak Berpantun.
3: Berpantun dengan pantun. Apa Mbak Yo tak mau nanya saya juga? Takut
1: dah 3 kali sampai saya tanya ni. Oh bukan dah kata orang lupa ingatan ke apa Mbak Yo ni.
3: Nambah lah pantun wabik tu gitu.
1: Boleh.
3: Buat YouTube saya tu ya. Di hari Selasa, pergi ke stadion. Hendak membeli setanggi. Mbok Yo tahu setanggi kan?
1: Tahu.
3: Tak apa-apa Mbok Yo cubit saya. Saya bilang cubit lagi. Mbok Yo kan cubit-cubit sayang.
1: Cuman saya nyubitnya tak pakai jari. Nyubet tak pakai mesin bor.
3: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Ini pandai. Jalah buat abang biasa. Selanjutnya Bijak Berpantun.
7: Pantun dengan santun.
1: Putri Ayu, silakan.
7: Bang Jack dua, Bang Yahya nih. Tukang ojek pakai baju merah. Pergi sungai raya beli pula baju biru. Bang Jack tu mana yang naik darah.
1: Ngapa pula ya?
7: Dia dengar Bang Yahya tu asyik merayu. Engki kali dia tu tak?
1: Bisa jadi.
7: Makasih Bang Yo. Makasih Bang Yahya. Jaga suara.
1: Makasih dah bergabung Putri Ayu kita. Sila lagi nak bergabung Bijak Berpantun.
6: Pantun dengan santun yo.
1: Sila Bang Wardi.
6: Ni Bang Hendra pula ni tak pantunkan beliau ni.
1: Bolehlah.
6: Pantunnya begini ya. Membeli daun salam di hari yang cerah. Membeli sepatu, memakai sepatu membeli melewah. Selamat malam buat Bang Hendra. InsyaAllah kalau tak ada halangan hari Sabtu saya nak ke Mempawah.
1: Sedapnya nak kunjungi Bang Wardi Bang Hendra.
6: Kunjungi, nak healing dia.
1: Healing. Ada lagi Bang Wardi?
6: Ada lagi ni.
1: Boleh.
6: Ke Sepadio membeli tahu. Kerasa ulangi. Ke Sepadio membeli rujak. Di hari cerah masih membeli melewah. Asal Mbok Yo tahu saja.
1: Apa tu?
6: Bang Hendra suka bikin kita ketawa.
1: Gitu ceritanya.
6: Nakak nanti dia bilang nakak dia ni dengar dia. Udah saya tunaikan dia Bang Hendra ya belangkah. Nanti ada waktunya Mbok Yo ya.
1: Okey. Sama-sama. Itu dia Bang Wardi udah menyampaikan ya amanatnya dari Bang Hendra. Selanjutnya Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Silakan Putra Antos.
2: Untuk Manjang Siti tadi ya. Ke sungai raya berjalan kaki.
1: Jauh tuh.
2: Ha, pakai celana hitam berbaju putih. Saya tak ada pula zakat hati. Cuma saya geram campur meredek. Tak boleh tengok orang senang bang Yahya tu.
1: Oh, asli. Jangankan kalah 1000 tak mau.
2: Selamat malam.
1: Malam. Makasih banyak Bang Jack dah bergabung. Sila lagi pun buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Masih saya tunggu ya. Masih ada waktu lah. Cukup lah buat abang ya untuk bisa berpantun-pantun ria malam hari ini. Langsung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
0: Halo, pantun dengan santun.
1: Iya, Kok Ali.
0: Apa kata Bang Jacko? Aku bantu Bang Yahya lah ya.
1: Bolehlah.
0: Masa gitu Bang Jack. Aku bantu Bang Yahya ya. Buah pepaya ditumis asam ke Sungai Bekut di hari Sabtu. Saya bantu Bang Yahya, jangan ngerayu macam-macam. Takut gak terbang nyelesong batu? Udah dulu bayo. Adil gak talino batu remen gak suaru gak basing gak jubata.
1: Arus.
0: Jangan pemantun, kita bercanda lah semua ya. Bukan untuk menyinggung perasaan siapapun.
1: Oh, betul.
0: Untuk menghibur, sakat menyakat itu kan biasa ya kan. Oke, mat malam yo.
1: Iya. Makasih Kok Ali udah bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
7: Pantun dengan santun.
1: Iya, Putri Ayu.
7: Iya, saya. Ini untuk pamuk ya.
1: Boleh.
7: Banyak nyamuk di Pokok Baru. Burung dara hinggap ke tali kain. Kalau Pak Mok cari yang baru, bagus gak Aura cari yang lain?
1: Ya, janganlah, ya. Ada lagi, nak.
7: Kalah dendam. Ada. Kasihlah, selamat malam.
1: Selamat malam. Putri Ayu udah bergabung. Bijak berpantun.
0: Berpantun dengan santun, Shay.
1: Iya, Shay. Dengan siapa di mana nih, Shay?
0: Dengan kekasih Shay lah, jasa suara.
1: Tumben lama dudi-dudi bergabung.
0: Kenapa dengar-dengarkan musuh dua orang masuk, akhirnya saya tak mau gak ketinggalan.
1: Oh, gitu ceritanya. Sila.
0: Di hari Minggu membeli baju. Baju dibeli berwarna merah. Karena Mbok Yo tu udah dengan jaka suara. Kendayah ya jangan nak merayu-rayu.
1: Oh, itu ceritanya.
0: Itu ceritanya. Apalagi Putrantos tu jauh lah.
1: Tapi macam mana nanti makam dengar ngamuk pada dia?
0: Dah makam kan baik dengan Mbok Yo.
1: Oh iya, yeah. Besti.
0: Dapat kata orang satu janda satu gadis kan alhamdulillah.
1: Luar biasa.
0: Biar Bang Jack tu mak kepengen gak lagi. Ada dulu saya.
1: Iya, Shay.
0: Selamat malam, Shay.
1: Selamat malam. Makasih buat Bang Jaka Suara udah bergabung bersama saya. Sila lagi buat buah abang yang lain nak bergabung berbalas-balas pantun. Langsung jak di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun. Halo.
8: Halo. Nak bantu dengan santun buat yo. Ini bang.
1: Halo. Putus-putus suaranya ni.
8: Ini bagus tak?
1: Dah.
8: Saya jujur. Saya sengaja lah tu kerja jujur. Tinggal sentar bila lah. Lepas tu. Kalau Pak Amun ni kurang merayu. Kalau bagi tu merayu itulah yang nombor satu.
1: Keahlian ke?
8: Ini merayu tu, kau dengar perempuan. berdiri waktu kaki tu dah nak bergerak tu.
1: Cia ni.
8: Pasal apa kabut apa je. Kumis apa. Jalan buaya ya.
1: Iya.
8: Malam.
1: Malam. Makasih dah bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
9: Berpantun, santun.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana ni?
9: Di pohon nampalam si burung beo. Burung camar di pohon randung. Selamat malam, hai mbak yo.
1: Selamat malam.
9: Saya Eko Basi Putra Lugu.
1: Putra Lugu, apa kabar?
9: Ada segala si burung gelatik. Enggak pula si burung beo. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana pula kabarnya mbak yo?
1: Kabar saya pun baik gak nih?
9: Baik ya. Pantun jenaka sedikit ya. Menyimpan palu di dekat baskom. Terbentur dinding. Pecah baskomnya. Kucing berlalu sambil tersenyum. Melihat kucing menggunting kukunya.
1: Pandai pula.
9: Suka ya. Banyak. Bahkan tak tajam. Untuk kan layar yang mau cubit bok yo. Tak apa, boleh rasa dia. Di pohon akasia si burung beo. terbang beonya terbang melihat elang. Kalau kan ayah yang dicubit Mbok Yo, tentulah Mbok Yo menggunakan tangan.
1: Teruga.
9: Tidak capek-capek kan.
1: Betul.
9: ini apa saran saya untuk Pak Mok lah ya. Badannya kurus, sedemikian hana ni. Saran saya supaya badan cepat gemuk ni lah ya. Kalau mau lah kalau tak ada, kan kita sebagai kawanan saran ya.
1: Teluga.
9: Di dekat dapur banyaklah nyamuk. Enggak memasak, mengganggulah sangat. Kalau Pak Mok cepat gemuk, kacau-kacau ya salah penyengat. Saran itu saran saya, kalau mau lah. Kalau tak ada lah apa-apa.
1: Teluga.
9: Tidak dipaksa ya. Boleh coba kamu.
1: Asli.
9: Ya, ikan betul-betul ikan lais. Tidak dibakar di sore hari. Waktu sudah hampir habis. Betul. Saya Ali Koba nak undur diri.
1: Iya, makasih.
9: Terima kasih Mbak Lia. Selamat malam.
1: Selamat malam. Makasih. Itu dia Bang Awik Kobar juga menutup perjumpaan kita Mbok Abang malam hari ini. Makasih semuanya yang udah bergabung lewat berpantun-pantun ya, baik itu yang udah bergabung di WhatsApp maupun di line telepon biasa gitu. Makasih banyak. Mohon maaf Mbok Abangnya kalau ada salah-salah kata, salah-salah gurau. Yang pastinya malam hari ini kita tutup perjumpaan kita. Saya pamit ya Mbok Abang, setelah ini masih ada tundang, habis itu lagu-lagu udah kita siapkan untuk menemani istirahatnya Mbok Abang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, selamat malam dan sampai jumpa Mbok Abang.
10: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
11: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompak RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkenalkan, kami tim dari Kelurahan Acaye mau menampilkan Tundang Melayu Pontianak. Selamat menyaksikan, semoga kita semua terhibur.

0: Heran gak nengoknya nih ya? Apalah negara kita ini tak maju-maju.
1: Manalah nak maju, korupsi jalan terus.
2: Betul.
0: Nah, kita lanjut lagi cerita sambil bertundangnya ya.
2: Terus.

0: berhenti loh sebentar ya.
1: Kenapa pula berhenti nih?
0: Enggak, nak ngasih tahu ya. Kalau tahun 2024 tuh kan nanti kita nak pemilu. Jadi kita dah harus siap-siap. Siapa yang kira-kira nak kita pilih ya?
2: Iya ke?
0: Iyalah. Nah, kita terus lagi ya cerita kita.
2: Boleh.

0: Dah panjang lebar kita ni bercerita sambil bertundang pula tu.
1: Jadi kita tutuplah tundang kita ni ya.
2: Ah.

Cukup sampai di sini dulu tundang dari tim kami ya. Semoga bisa menghibur hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Lambo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat

Pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Sidas ada hotel mahkota. Hotel yang megah tentu sudah ternama. Perkenalkan kami dari Bontera Kota, tepatnya di SMA Bina Utama.
4: Sebelum dimulai, kami minta maaf bila ada salah kata yang kurang tepat. Kami manusia pasti bisa hilap. Mohon dimaafkan dunia dan akhirat.

0: bersinar. Bersinar macam mana pula tu? Pontianak ni banyak lampu-lampunya ke apa?
1: Bukan. Bukan Pontianak tu lampu-lampu.
0: Kalau gitu macam mana ya?
2: Bersinar tu ada maknanya. Tahu tak? Dengar ni ya.

0: teman-teman, dan banyak pemandangan indah lainnya.
1: Dan juga polisinya di mana-mana, jadi dah pasti aman.
2: Oh gitu.
0: Masih satu lagi, main gencang.

mengucapkan selamat hari jadi Kota Pontianak ke-251.

tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ya.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar, tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
2: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
1: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
2: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
1: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
2: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
2: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
1: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji abang bulan ini.
2: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan, dan

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.

0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunuh. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunuh terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunuh inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Hai hai Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Bu Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Bu Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Bu Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Bu Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Maaf lah dole. Kukira yang butuhku tuh apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dole ya. Maaf dole, hancur eh.
1: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kabar? Tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lobo Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
2: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
1: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
2: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
1: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
2: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
1: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
2: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
1: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
3: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya, pendengar, jika kita menelaah kata-kata ikhlas, keikhlasan begitu ringan diucapkan, tetapi begitu sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan ini. Iya, keikhlasan sekali lagi itulah kekuatan yang membuat energi-energi kosmis yang hadir di balik kebetulan-kebetulan misterius akan hadir dalam frekuensi yang lebih sering. Entah kita belajar dari bacaan atau dari pengalaman orang lain, kita sudah lama mendidik diri kita sendiri, belajar untuk meningkatkan keikhlasan di banyak segi-segi kehidupan. Dalam doa, dalam beribadah, bekerja, berteman dengan orang, membesarkan dan mendidik putra-putri di rumah, dipuji atau dimaki orang, senantiasa diusahakan agar dibungkus energi-energi keikhlasan.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz live audio streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa 23 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Mbak Abang, di seluruh tanah air dimanapun Mbak Abang berada menyimak kami kembali. Apa kabarnya Mbak Abang? Sehat? Harapan kita bersama, mudah-mudahan Mbak Abang selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Banyak rencana ini, itu, ini yang mau dikerjakan hari ini Selasa ya, di hari ke-23 Juni 2026. Berjuang mencari nafkah, fokus. Jangan fokus pada hal-hal yang tak berguna, habiskan waktu, ya enggak? Menguras tenaga, enggak ada hasilnya. Usaha sungguh-sungguh, hasilnya serahkan kepada Sang Pemberi Rezeki ya Mbak Bang. Bagi Mbak Bang juga yang sudah mengawali semua aktivitas hari ini, pekerjaan apapun, jadikan ibadah, lakukan karena Allah, bukan hanya karena kehendak manusia. Semoga enjoy menjalankannya, enggak? Sukses menyertai Mbak Abang semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Rangkaian acara sudah dipersiapkan tim siar kami, di antaranya Mbak Abang. Kita akan awali sesaat lagi dalam Hikmah Pagi. Adapun Hikmah Pagi, kita akan awali dengan pengajian Al-Quran lebih dulu. Kemudian dalam sesi berikutnya, kita hadir dengan penyampaian tausiah dari guru kita hari ini yang bertugas, Ustaz Hamidur Rahman, Sarjana Pendidikan Islam. InsyaAllah nanti akan menyampaikan kajian Anakmu Cerminan Dirimu. Kemudian dilanjut dengan lagu-lagu bertajuk Islami bersihkan Siar Syair hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjut berita terkini, informasi-informasi sampailah siang nanti. Baik Mbak Bang, sementara demikian bisa diinformasikan terkait dengan beberapa rangkaian acara pagi ini. Dari studio, selamat mendengarkan.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sayalamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sayalamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala awtada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjun hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Inna lil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
1: جزاء من ربك عطاء حسابا.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Secara umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental, berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niasin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu atau memiliki bahan

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar setia RRI Perempat Pontianak, dalam program Hikmah Pagi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan aktivitas kita dan melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi khalifah di muka bumi untuk membawa kebaikan, menebar manfaat, dan senantiasa menjaga alam semesta yang Allah ciptakan untuk kita ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hikmah pagi kali ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi para orang tua, yaitu anakmu cerminan dirimu. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita merasa sedih ketika kita melihat anak kita sulit diatur, berat atau enggan ketika disuruh ibadah, kurang sopan dalam bicara, atau lebih akrab dengan gamesnya, dengan handphonenya daripada Al-Quran. Namun sebelum kita menyalahkan anak kita, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita ajukan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi teladan yang baik bagi mereka? Karena sesungguhnya anak kita itu adalah peniru yang ulung. Mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu bukan langsung kepada anak, tapi dimulai dari kita sendiri. Coba kita perhatikan ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan kalimat ku anfusakum, ya kan? Jagalah dirimu, setelah itu baru wa ahlikum, baru keluargamu. Artinya ketika kita ingin mendidik anak kita, keluarga kita, maka yang harus kita perbaiki terlebih dahulu adalah diri kita masing-masing. Pendengar yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka orang tua ini adalah pemimpin dalam rumah tangga, apalagi seorang ayah. Ya, begitu juga seorang ibu yang kesehariannya lebih banyak bersama anak-anak. Maka akhlak, kebiasaan-kebiasaan yang baik dan karakter anak itu akan terbentuk dari lingkungan yang dibentuk oleh orang tuanya. Jika anak kita terbiasa mendengar kata-kata yang lembut, dia akan belajar bagaimana tutur kata yang baik dan lembut. Jika anak kita senantiasa melihat orang tuanya menjaga sholat, maka insya Allah anak-anak juga akan belajar menghargai sholat. Jika anak melihat ayah dan ibunya mencintai Al-Quran, maka kecintaan itu juga perlahan akan tumbuh pada dirinya masing-masing. Nah, namun sebaliknya, kalau orang tuanya bertutur kata kasar, tidak baik dengan orang lain, atau bahkan mengajarkan anak-anaknya untuk benci kepada orang lain, ya, suka berkata kasar, mengabaikan perintah Allah, meninggalkan sholat, ketika bulan Ramadan tidak puasa, maka anak pun akan berpotensi besar meniru perilaku orang tuanya tersebut. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada sebuah ungkapan bijak di mana dikatakan anak-anak itu tidak pandai atau tidak begitu terpengaruh dengan nasihat kita, tapi mereka akan sangat pandai meniru. Apa yang mereka lihat, itulah yang akan mereka buat. Karena itu pendidikan terbaik itu bukan cuma dengan lisan, bukan hanya dengan ucapan, tapi melalui keteladanan dari diri kita masing-masing sebagai orang tua. Sayyidina Luqmanul Hakim ketika beliau menasihati anaknya, Bahkan nasihat itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tidak hanya memberikan petuah, tetapi beliau terlebih dahulu dikenal dengan sebagai hamba Allah yang soleh dan yang bijak, sampai digelar dengan Al-Hakim. Ya kan? Al-Hakim itu artinya orang yang bijak. Ya. Ya Allah, salah satu nasihat yang Allah abadikan, ya kan? Nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan atau menghikayatkan, menceritakan nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya bunayya aqimis shalah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma'asabaka. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Suruhlah orang untuk berbuat yang ma'ruf, cegahlah dari kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Nah, jadi sebelum beliau menasihati, beliau sudah soleh terlebih dahulu. Nah, cuma jangan juga nanti dijadikan alasan, oh kenapa kok ente gak pernah nasihati anak, gak pernah mengingatkan anak, oh karena saya belum soleh, karena saya belum baik, saya takut kalau saya nasihati anak, nanti anak saya gak mau mendengar. Itu juga salah. Artinya sambil kita berusaha untuk memperbaiki diri, ya kan, berusaha menjadi orang tua yang soleh, menjadi orang tua yang baik, menata diri kita, sambil juga kita mengajak kepada anak kita dengan ucapan, memberikan keteladanan dan sebagainya. Dan juga perhatikan bagaimana panggilan Sayyidina Luqman kepada anaknya. Beliau mengatakan, Ya Bunayya, ya, wahai anakku yang tercinta. Jadi panggilannya dengan panggilan sayang. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang efektif itu akan terbangun dengan baik ketika dibarengi dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan, bukan dengan ucapan yang kasar, atau bukan hanya dengan perintah dan larangan semata, tapi dibarengi dengan rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Ketika orang tua itu mendidik anaknya dibarengi dengan rasa kasih sayang, dibarengi dengan keteladanan, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh ataupun soleha. Pendengar yang dimuka Allah, oleh karena itu paling tidak sebagai orang tua ada tiga hal yang perlu kita lakukan agar anak-anak kita ini bisa menjadi cerminan kebaikan orang tuanya. Yang pertama, bagaimana menjadikan diri kita teladan kepada anak-anak kita dalam ibadah. Jangan cuma kita pandai nyuruh anak kita sholat, ya, datang waktu sholat kita perintahkan mereka sholat, sementara kita nggak sholat. Ketika masuk bulan Ramadan, ajak mereka berpuasa, bukan cuma mengajak, tapi juga kita berpuasa, ya, mengingatkan mereka ketika menjalankan ibadah puasa dengan hal-hal yang dilarang atau yang membatalkan pahala puasa, dijaga anak-anaknya. Ketika masuk waktu sholat, kita dulu yang mulai, atau kita ajak mereka berjamaah dan sebagainya. Begitu juga ketika anak-anak kita belum baca Al-Quran, jangan cuma minta mereka atau menyuruh mereka belajar Al-Quran, baca Al-Quran, tapi biarkan dulu mereka melihat kita akrab dengan Al-Quran, baca Al-Quran, senang dengan Al-Quran. Maka ini akan jadi keteladanan. Begitu juga kita mengajarkan kepada mereka untuk menjadi orang yang ahli sedekah. Ya, kita mulai dengan diri kita, keteladanan. Bahkan kalau perlu kita bersedekah di hadapan dia dengan dia melihat, bukan untuk riya, bukan minta puji, tapi untuk mendidik, mengajarkan anak kita. Ya, maka keteladanan yang memiliki keteladanan orang tua itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, ya kan, daripada sekedar ucapan-ucapan yang kita sampaikan kepada mereka dalam bentuk nasihat. Ya, walaupun tentu nasihat dengan ucapan ini penting, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memberikan keteladanan kepada anak-anak kita secara langsung, disaksikan oleh mereka. Begitu juga tentang bagaimana baktinya kita kepada orang tua. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan berbakti kepada kita kalau kita juga tidak memberikan keteladanan kepada mereka tentang bagaimana berbakti kepada orang tua. Dan ini juga masuk dalam hal ibadah, karena perintah Allah seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Dan masuk kepada poin yang kedua, yaitu bagaimana orang tua menjadi teladan dalam akhlak. Ya, bagaimana tutur kata kita kepada orang tua kita, itulah yang akan ditiru oleh anak kita. Kita punya orang tua yang masih hidup, kita selaku orang tua, selaku ayah, selaku ibu, kita punya orang tua. Ketika kita berbicara kasar kepada orang tua kita di hadapan anak kita, jangan salahkan kalau suatu saat anak kita berani berkata kasar kepada kita. Kalau kita berani membentak orang tua kita di depan anak kita, maka jangan salahkan kalau suatu saat anakmu juga akan membentak dirimu di hadapan di masa yang akan datang, sebagaimana yang mereka lihat ketika dulu kita membentak orang tua kita. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita berbakti kepada orang tua, ya kan, kita bertutur kata lemah lembut, mentaati perintah mereka, membantu orang tua, menjaga mereka dengan penuh kasih sayang, maka insya Allah anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Maka Rasulullah pernah bersabda, beliau mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Itu sudah menjadi sunnatullah. Walaupun mungkin ada, tapi jarang sekali. Sebagian besar anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, Allah akan karuniakan kepada mereka anak-anak juga yang berbakti kepadanya. Ketika dia sudah menjadi orang tua, ketika dia sudah punya anak, anak-anaknya sama akan berbakti kepada dirinya. Ya. Begitu juga dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan yang lebih tua. Kita berikan keteladanan kepada mereka, bagaimana cara berkata, bertutur kata dengan orang yang lebih tua, ya. Bagaimana cara berjalan ketika melewati orang yang lebih tua, ya. Bahkan Masya Allah, kita di Indonesia ini diajari dengan adab-adabnya orang timur, bagaimana cara berjalan di depan orang yang lebih tua, bagaimana menyapa orang yang lebih tua, bagaimana cara kita berperilaku, berakhlak dengan orang yang usianya sebaya, bagaimana kita caranya kita memperlakukan orang yang usianya lebih muda, lebih kecil dari kita. Ini kan semuanya sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah menjadi budaya kita di Indonesia. Nah, tinggal kita sebagai orang tua bagaimana menunjukkan keteladanan tersebut kepada anak-anak kita. Bahkan kalau perlu kita suruh, ya, ada orang yang lebih tua, kita cium tangannya. Anak kita, ayo suruh, perintah mereka cium tangannya sebagai penghormatan. Ya, jadi bukan untuk berlebih-lebihan dalam penghormatan, tapi itu adab, akhlak. Ketika lewat di depan orang yang lebih tua, permisi, ya. Atau ketika kita melihat anak kita akan lewat di depan orang yang lebih tua, ayo nak, bilang permisi. Nah, ini kan bentuk keteladanan, ya, dengan ucapan dan juga kita mencontohkan. Begitu juga di dalam rumah tangga, ya. Ketika ayah ibunya senantiasa berkata lemah lembut, tidak bertengkar di depan anak, maka insya Allah anak-anak kita juga akan meniru. Ya. Tapi kalau rumahnya penuh pertengkaran, penuh makian, penuh amarah, kemudian tidak ada hari kecuali ada percekcokan di depan anaknya, maka luka batin akan terbentuk dalam jiwa anak, dan anak itu pun kelak pasti akan meniru apa yang dia lihat dari orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagai Rasul yang diutus oleh Allah bukan hanya untuk mengajarkan kepada kita syariah, akan tetapi juga untuk mengajarkan kepada kita akhlak. Sebagaimana beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, maka pendidikan akhlak ini kita tiru dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau juga memberikan contoh, beliau mengajarkan dengan nasihat, dan beliau mencontohkan, beliau yang menjadikan dirinya terlebih dahulu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Pengakuan, penegasan dari Allah pada diri Rasulullah itu ada akhlak, ada keteladanan yang baik. Jadi beliau tidak hanya mengajarkan, tapi juga memberikan keteladanan. Maka kita pun ketika kita ingin anak-anak kita punya akhlak yang baik, teladani Rasulullah SAW, contohkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mendoakan anak. Ini penting, karena banyak orang tua sibuk mencukupi kebutuhan anaknya untuk sekolahnya, untuk jajannya, ya, untuk kesenangan dunia selalu dicukupkan, tapi lupa untuk kebahagiaan mereka di akhirat khususnya. Ya, doakan mereka. Ya, padahal doa orang tua ini kan salah satu doa yang mustajab. Enggak ada hijab yang bisa menghalang, apalagi doanya seorang ibu. Ya, maka doakan anak-anak kita, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah pada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan apa saja, bebas doa untuk anak-anak kita, doa kebahagiaan dunia mereka, dan tidak kalah penting kebahagiaan akhirat mereka, keselamatan dunia dan akhirat. Pendengar yang berbahagia, oleh karena itu saat ini kita hidup di zaman yang penuh tantangan, ya, pengaruh media sosial, pergaulan bebas, arus informasi yang tidak bisa kita bendung, ini semua bisa mempengaruhi karakter anak-anak kita. Oleh karena itu, jadikan benteng pertama bagi mereka adalah rumah kita, lingkungan kita, dan benteng utama rumah adalah keteladanan orang tua. Maka jangan heran jika anak jauh dari masjid sementara ayahnya jarang ke masjid. Jangan kecewa jika anak tidak suka baca Al-Quran sementara memang di rumah Al-Quran tidak pernah dibaca. Dan jangan marah ketika anaknya sulit menghormati orang tua apabila mereka sering menyaksikan orang tuanya tidak saling menghormati dengan pasangannya, tidak saling menyayangi dengan pasangannya, tidak menghargai dan menghormati orang tuanya. Karena anak adalah cermin. Apa yang di depan cermin, itulah yang akan dipantulkannya. Jika ia berdiri di hadapan cermin yang baik, yang soleh, pribadi yang penuh keteladanan dan akhlak, maka insya Allah pantulannya juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Pendengar yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan momentum hari ini untuk melakukan muhasabah sebelum memperbaiki anak. Mari perbaiki diri kita masing-masing sebelum menuntut anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, jadilah orang tua yang soleh. Sebelum kita meminta anak-anak untuk berakhlak mulia, mulailah akhlak mulia itu dari rumah kita sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, menjadi penyelamat bagi kita, penyejuk mata bagi orang tuanya, serta memberi kemanfaatan bagi agama, bangsa dan umat manusia pada umumnya. Terima kasih para pendengar yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita simak pada hari ini menjadi pembelajaran yang penting bagi kita semua. Hadanillahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat ini. Dan tahukah Mbak Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

habatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.

0: Mukbang keluhan mengenai kelangkaan LPG 3 kg yang muncul di beberapa wilayah Kota Pontianak tidak sepenuhnya dialami oleh seluruh masyarakat. Sejumlah warga mengaku masih bisa mendapatkan gas bersubsidi tersebut dan tanpa kendala berarti. Kristina, warga Jalan Suitnyo, menuturkan bahwa hingga kini dirinya belum merasakan dampak kelangkaan LPG 3 kg. Menurutnya pasokan gas di tempat biasa ia beli masih tersedia sehingga kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi seperti biasanya. Kristina mengungkapkan bahwa dirinya sempat mencoba beralih ke gas ukuran non-subsidi, namun ia tetap membeli kembali menggunakan LPG 3 kg dinilai lebih ekonomis. Terkait harga, ia menyebutkan masih mendapatkan LPG 3 kg di kisaran Rp23.000 per tabung. Menurutnya harga tersebut masih tergolong wajar. Meski begitu, kondisi ini berbeda dengan sejumlah warga lain yang mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 kg akibat terbatasnya pasokan di tingkat pengecer. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RR.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Eh, dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
4: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
1: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
0: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda lah dek ni terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah ya betul ya bang ya, jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.